0: Nah, dan yang perlu diperhatikan juga pada simpang 3 alun-alun atau di selatan jalan masjid ini juga kondisi aktivitas pejalan kakinya juga cukup tinggi ini di depan Masjid Agung ya teman-teman, untuk selalu diperhatikan juga yang akan melintas di simpang 3 alun-alun menuju ke arah utara masuk ke jalan masjid. Ya, sekian informasi yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk menggunakan helm berstandar nasional Indonesia karena keselamatan jalan adalah tanggung jawab kita semua. Sekian, terima kasih.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Adit atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali.
0: Baik Kak Feni.
1: Teman Prado, itu dia info lalu lintas pagi hari ini. Kamu bisa mengikuti info lalu lintas setiap harinya di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Hanya di 99 Prado FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sekian info lalu lintas. Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tahu.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tahukah kamu, salah satu tradisi adat Jawa yang masih dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah tradisi ruahan. Salah satu yang masih kerap melakukan tradisi ini adalah Pura Mangkunegaran di Surakarta. Ruahan berasal dari kata ruah, yang merupakan bulan urutan ke-7 atau sama dengan bulan Sya'ban tahun Hijriah. Kata ruah memiliki akar kata arwah atau roh para leluhur yang menjadikannya tradisi ini sebagai bulan untuk mengenang para leluhur. Tradisi ruahan ini dilaksanakan pada malam Jumat setelah tanggal 10 bulan ruah. Tradisi ruahan ini terdiri dari kegiatan doa bersama untuk leluhur, memohonkan kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan.
2: Ini Indonesia.

kita lanjut lagi ya teman Pro 2, bacain yang udah join nih tadi di live TikToknya Pro 2 tentang tema kita pagi hari ini. Hal apa yang pertama kali kamu lakuin setelah kamu bangun tidur nih? Ada Muel ya yang katanya dia ini masuk dalam sekte minum kopi dulu sih kalau kataku. Biasa ini memang ya udahlah ya, ini adalah kegiatan rutin calon bapak-bapak alias cowok-cowok pasti bangun pagi ya ngopi hitam biar nggak ngantuk katanya ya. Okelah kalau gitu. Ada juga Nata nih kayaknya sama ya kayak Muel ya, ini juga suka ngopi terus nongkrong katanya di sebelah kolam ikan koi katanya, aduh enak banget. Ada juga Kilang Berjalan Nol yang juga sama ya, lagi-lagi dia ini memilih untuk ngopi pagi dulu katanya setelah bangun tidur. Kataku mah ya bangun tidur nih harusnya minum air putih dulu gak sih, terus isi-isi perut sedikit lah dengan cemilan-cemilan ya. Kalau misalnya kamu mungkin pagi-pagi gak kuat makan berat langsung gitu, kamu cemil-cemil dulu itu apapun itu ya, biskuit, roti, kayak apa kayak, baru ngopi. Kalau gak gitu nanti takutnya perut asam lambung kamu nih bakalan naik gitu. Jadi perut kamu sakit kan gak enak seharian ya. Kalau misalnya ngopi terus ntar habis itu mules ataupun sakit-sakit perut gitu. Makanya di sebelum ngopi ditambahin sama cemilan-cemilan dulu. Diisi dulu perutnya dikit-dikit ya. Buat kamu Pro 2 ya. Untuk yang belum join langsung aja join ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222. Atau lihat Instagramnya Pro 2 juga boleh banget di @rripro2pwt. Untuk live TikToknya tadi aku harus udahan dulu ya TikToknya ya. Nanti bakalan lanjut lagi di sesi-sesi dari part selanjutnya. So buat kamu nih aku kasih kamu satu lagu dulu deh dari 10 to 5 nih, ada I Will Fly.

0: Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

Teman Pro 2 buat kamu nih ya, yang bangun tidur tuh rasanya kayaknya kok rasanya malah capek ya, bukannya seger nih. Kamu harus cek ya kebiasaan malam hari sebelumnya, ini mungkin ada pengaruhnya saat kamu bangun tidur. Nih aku bakal kasih kamu informasi ya terkait dengan hal itu dari dunia kesehatan dan kebiasaan doom scrolling atau asik nih melihat konten di HP kamu yang sampai larut malam ternyata punya dampak yang kurang oke untuk kesehatan otak kamu. Jadi ini ada menurut penjelasan ahli neurologi ya, Dr. Sri Laksmi N ini yang mengatakan kalau misalnya kebiasaan ini membuat otak terus berada dalam kondisi waspada padahal udah waktunya untuk istirahat. Dan paparan cahaya biru dari layar ponsel ini juga mengganggu produksi hormon melatonin ya, yang sangat penting untuk mendapatkan tidur nyenyak juga. Akibatnya kualitas tidur kamu nih jadi berantakan, dan saat bangun pagi nih badan justru ngerasa capek banget secara mental atau sering disebut dengan istilah brain fog. Dan gejalanya nih bisa berupa pikiran yang terasa kacau, terus juga sulit untuk fokus, sampai daya ingat kamu nih yang mulai menurun ya, padahal belum berumur tapi udah pikunan banget, udah pelupaan mulu ya hawanya. Ini salah satunya mungkin adalah karena kebanyakan doom scrolling juga. Dan kurang tidur gara-gara terlalu lama main ponsel ini juga berhubungan erat sama gangguan fungsi kognitif dan juga suasana hati secara umum. Selain bikin gampang lupa dan jadi cepat marah ya, kebiasaan buruk ini juga menghambat otak kamu untuk memulihkan diri atau mengisi ulang energinya dengan maksimal. Supaya gak terjebak dengan siklus yang merugikan ini, ada saran untuk mulai mengatur waktu baca berita atau main media sosial secara lebih tertata ya Tempro 2 ya. Alih-alih memantau informasi sepanjang hari tanpa henti, ada baiknya menentukan nih jam-jam tertentu saja supaya kesehatan mental kamu dan juga kualitas istirahat kamu bisa tetap terjaga dengan baik. Jangan keseringan scroll deh intinya.

0: dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
4: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
5: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
6: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
7: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Teman Pro 2, kalau tadi aku udah bacain ya yang join di live TikToknya Pro 2. Sekarang kita beralih sebentar ya ke WhatsApp Pro 2 nih, karena udah ada banyak yang join dengan tema kita pagi hari ini. Hal apa sih yang pertama kali kamu lakuin kalau misalnya setelah bangun tidur ya? Ini ada dari Pipiu nih, seperti biasa Pipiu nih katanya kalau bangun tidur pertama kali itu matiin alarm terus tidur lagi katanya. Tapi bangun kedua itu langsung duduk terus menyapa dunia dan juga afirmasi diri dengan positif. Terus juga lipat selimut, abis itu minum air putih ya, air bening. Abis itu ngelamun bentar, terus bangun dari kasur deh. Ini mah bukan cuma hal pertama tapi step by step bener. Ini kamu mah namanya curhat, tapi gak apa-apa Pipiu ya. Karena kamu sudah sangat amat rajin untuk join, jadi gak apa-apa, aku bolehkan kamu untuk curhat ya. Aku jadi tahu nih kebiasaan kamu kalau bangun tidur kayak gini, ternyata matiin alarm dulu, terus nanti tidur lagi, abis itu bangun, duduk menyapa dunia, terus merenung dulu ya bangun. Tapi paling enak jujur Pipiu ya dan teman Pro 2, paling enak bangun tidur itu adalah merenung ataupun ngelamun bentar gitu. Kayaknya enak banget itu, merefresh pikiran beberapa menit aja, tapi jangan lama-lama ya, takutnya nanti tiba-tiba udah meraung-raung aja, ngelamun-ngelamun ya kan. Ada juga nih dari Samuel ya di Purwokerto aja, katanya sih ini ya udahlah ya, seperti biasa pada umumnya laki-laki di luar sana kalau bangun pagi setelah bangun tidur ya ngopi dulu, udah paling bener katanya, paling better katanya Samuel. Oke deh ya, sebagai laki-laki memang kayaknya relate. Tadi juga di live TikTok juga banyak banget kan yang pertama kali yang dilakuin apa? Ya itu minum kopi, ngopi dulu, ngopi pagi, pokoknya kopi dulu pertama kali biar gak ngantuk seharian. Oke lah, ini semua cowok kayaknya memang suka banget minum kopi di pagi hari ya. Misal teman Pro 2, kamu ada laki-laki yang gak suka minum kopi di pagi hari, misal minum apa gitu, minum air putih atau minum teh, boleh banget langsung join ke WhatsApp Pro 2 ya di 081-327-312222 atau lihat Instagramnya Pro 2 juga boleh banget. Di @rripro2pwt. Sekarang kita ke lagu lagi ya, ada dari Enmes nih dengan lagunya yang judulnya Ego.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Ari Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Ariety bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Sama Prado, kita lanjut lagi ya. Aku punya informasi lagi nih untuk kamu terkait dengan 4 kebiasaan pagi yang bisa bikin mood kamu nih bagus seharian. Apa aja ya aktivitasnya? Jadi aktivitas setelah bangun tidur ini kan ternyata punya peran yang penting banget ya untuk menentukan suasana hati sepanjang hari. Begitu kamu terbangun ya, sistem metabolisme dan juga hormon dalam tubuh kamu nih langsung mulai aktif bekerja secara berbarengan. Dan hal ini berarti setiap kegiatan dilakukan di awal hari ini bakal memberikan pengaruh besar, baik dari sisi psikologis maupun kesehatan secara menyeluruh. Untungnya, cara untuk menjaga mood tetap bagus ini gak harus selalu ribet kok, dan juga butuh waktu lama, karena kebiasaan sederhana pun sebenarnya ini udah cukup ya untuk memberikan perubahan positif yang signifikan juga. Salah satu langkah yang sangat amat dianjurkan adalah mencari paparan sinar matahari pagi dulu di kurun waktu 2 jam pertama setelah kamu bangun tidur ya, dengan meluangkan waktu sekitar 10 sampai 30 menit di luar ruangan, tubuh kamu ini bakal terstimulasi untuk memproduksi hormon serotonin yang bisa bikin membuat perasaan kamu ini lebih tenang dan juga lebih fokus seharian. Kebiasaan ini terbukti efektif ya untuk menekan gejala depresi serta mengurangi rasa stres yang bisa muncul di dalam diri dan juga pikiran kamu. Walaupun ada beberapa tantangan lain nih, kayak misalnya godaan untuk langsung mengecek ponsel, memulai hari dengan interaksi alam terbuka ini jadi kunci utama untuk menjaga kesehatan mental kamu nih biar tetap prima.

0: 88,2 suka dengerin lagu yang ini. Ini
1: sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua.
0: Atau yang ini.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri nggak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak.

0: Weekend.
1: Teman Pro 2 lanjut lagi ya, kita bacain yang udah join nih di WhatsApp-nya Pro 2 tentang tema kita pagi hari ini. Hal apa sih yang pertama kali kamu lakukan ya setelah bangun tidur? Ada dari Nandita nih, katanya bangun tidur ke terus buka HP katanya. Tapi bukannya aplikasi Alkitab, baca firman Tuhan, renungan bentar terus doa. Cakep nih. Ini kebiasaan yang baik dan benar ya teman Pro 2. Ya, jadi bangun pagi itu ibadah dulu sesuai dengan agama dan juga kepercayaan kamu masing-masing. Terus baru dilanjutin dengan aktivitas-aktivitas kamu gitu. Baru boleh ngopi, boleh ngapain aja, boleh makan, segala macam, olahraga.

Dila Erki nih yang katanya setiap bangun pagi langsung cek HP. Oke lah, ini kayaknya banyak juga dilakuin sama teman berdua ya. Dilakuin sama aku juga, bangun pagi tuh biasanya buka HP dulu, nyamatin alarm, habis itu buka-buka WhatsApp, buka-buka TikTok, terus ke ini deh, ke bablasan sampai siangnya. Tapi nggak boleh gitu ya, harus bangun pagi kayak Nandita tuh, sama tadi ada dari Instagram ya, yang berdoa dulu, terus minum air putih ya, terus baru mengawali aktivitas dengan kegiatan-kegiatan lain. Nah, buat kamu yang belum join ya teman berdua, langsung aja join ke WhatsApp berdua nih di 081-327-312222 atau lewat Instagram juga boleh banget, di @rriperdua_pwt.

0: bersama kami dari Mitra Media
1: Purwokerto.
0: Mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depan.

teman Produa, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Produa. Di sepada, kamu

bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro2.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Imam Rodoya, lanjut lagi ya. Kali ini aku punya informasi menarik lagi nih untuk kamu, tapi kali ini terkait dengan makanan. Mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi makanan yang bisa buat sarapan kamu ya. Ada nasi subut nih yang merupakan kuliner tradisional khas masyarakat suku Tidung dari Kalimantan Utara yang memiliki tampilan visual unik banget karena berwarna ungu alami. Warna cantik ini didapatkan dari perpaduan antara beras, terus juga ada ubi ungu, sama juga jagung ya yang dimasak secara bersamaan sehingga pigmen warna ubi ini bisa meresap sempurna ke dalam butiran nasi tanpa perlu bantuan pewarna sintetis. Hidangan ini juga enggak hanya menonjolkan estetika semata ya, tapi juga mencerminkan kreativitas masyarakat lokal dalam mengolah sumber pangan di sekitar lingkungan mereka untuk menghasilkan menu yang sehat dan juga menarik. Tekstur dan juga cita rasa yang dihasilkan dari kombinasi ketiga bahan itu memberikan pengalaman kuliner yang berbeda dibandingkan dengan nasi putih pada umumnya. Biasanya nih sajian nasi ungu ini sangat dinikmati ya, pas banget bersama dengan berbagai macam olahan lauk pauk pendamping seperti adanya ikan terus atau hasil laut segar khas daerah setempat juga. Dan keberadaan nasi subut ini tentunya jadi bukti nyata kalau misalnya kekayaan budaya Nusantara dalam memanfaatkan bahan pangan lokal secara maksimal ini bisa menciptakan sajian yang sederhana tapi juga tetap memiliki nilai tradisi dan juga keunikan yang tinggi banget ya bagi kekayaan kuliner di Indonesia.

0: siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Teman Pro 2 balik lagi ya. Kali ini aku bakal bacain yang udah join di Instagramnya Pro 2 tentang tema kita pagi hari ini. Hal apa atau aktivitas apa yang kamu lakukan pertama kali setelah bangun tidur? Ada dari Yeni.Lindawati nih yang katanya dia biasanya merapikan tempat tidur dulu. Oke, rajin ya ini ya Yeni ya. Jadi mungkin tipenya orang yang gak mau berantakan, selalu rapi. Jadi bangun tidur ya, walaupun kamu tidurnya mungkin kayak helikopter, tapi ya muter-muter, nah paginya diberesin lagi, dibersihin lagi. Ada juga dari Kenko2840 nih yang katanya dia biasanya minum air putih kak, katanya. Oke, ini sama kayak tadi siapa ya tadi ya, ada di live TikToknya Pro 2 tuh yang katanya minum air putih dulu. Oh, penjahat baran namanya, penjahat baran itu dia bangun pagi katanya minum air putih dulu. Terus juga Mas Agus itu katanya minum teh gitu, dan yang lain tadi banyak banget yang minum kopi ya. Tapi sebelum memulai aktivitas memang paling baik, paling betul ya, paling bagus untuk kesehatan ya minum air putih dulu, baru habis itu diselingin sama minum-minuman lain ya gak apa-apa aja, asal jangan terlalu banyak gulanya ya, mau itu teh manis, mau itu kopi, yang penting jangan terlalu banyak gulanya, yang wajar-wajar aja. Nah buat kamu nomor 2 ya, aku masih nungguin sampai nanti hampir jam sebelum jam 10 ya, untuk kamu yang belum join ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222 atau lewat Instagram juga boleh banget ya, kayak teman-teman Pro 2 yang lain di @RRIPRO2PWT.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantin terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wayangnya Telpro 2 kok. Asik epol yakin.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong.
3: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
4: Emang gua pikirin.
3: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PAM, dioksin, BAP, dan PAH.
4: Kau membaca mantra.
3: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
4: Oh, takut.
3: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
4: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu

Teman Pro 2 kali ini ada Madonna nih ya. Kabar terbaru dari Madonna yang dijadwalkan akan membuka ajang MTV Video Music Award 2026 yang bakal diadakan di Peacock Stadium Los Angeles di tanggal 27 September besok. Dan penampilan ini jadi momen bersejarah tentunya ya, karena sang diva pop ini akhirnya kembali lagi ke panggung VMA setelah absen selama 23 tahun lamanya. Terakhir kali Madonna beraksi di panggung ini ada di tahun 2003 ya, waktu tampil bersama dengan Christina Aguilera dan juga Britney Spears yang memang sempat sangat ikonik banget di masanya waktu itu. Dan kehadiran sosok legendaris ini tentu menjadi sorotan besar ya bagi industri musik dunia, karena pengaruhnya nih yang tetap kuat sampai sekarang. Selain bakal tampil secara langsung, Madonna ini juga sukses meraih nominasi terbanyak tahun ini lewat album terbarunya yang bertajuk Confessions 2. Total ada 11 nominasi yang didapatkan, melampaui capaian artis populer lainnya ya, kayak ada Taylor Swift dan juga ada teteh Ariana Grande sendiri. Album hasil kolaborasi barengan sama produser Start Price ini langsung menduduki posisi puncak Billboard 200 dan juga mendapatkan sambutan yang sangat meriah. Keberhasilan tersebut semakin mempertegas tentunya ya posisi Madonna sebagai ikon budaya yang terus berinovasi, walaupun udah berkarir selama puluhan tahun di dunia hiburan tapi masih hits dan masih top sampai sekarang. Semoga sukses terus deh ya untuk Madonna.

0: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
2: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
1: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
1: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Teman-teman Pro 2 suka dengerin lagu yang ini. Ini
5: sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua.
4: Atau yang ini.

0: Halo teman Pro2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sebelah kali ini ada kabar mengembirakan ya dari Raim Laode nih. Album Ikro Mirip milik Raim Laode ini berhasil mencetak prestasi yang membanggakan banget dengan menduduki posisi pertama di Spotify Malaysia. Selain sukses besar di negara tetangga ya, album ini juga mantap banget memuncaki tangga lagu di Indonesia dan juga mengalami kenaikan posisi yang cukup pesat sampai masuk ke urutan 23 dalam jajaran top global Spotify. Dan keberhasilan ini membuktikan kalau misalnya karya Raim Laode ini memang punya daya tarik yang kuat ya, dan juga bisa memikat hati banyak pendengar di berbagai belahan dunia. Pencapaian luar biasa ini tentunya menjadi bagian dari perjalanan karir Raim Laode yang semakin bersinar di industri musik internasional. Lewat kesuksesan tersebut, ada pesan positif nih bagi semua orang ya untuk tetap semangat berkarya serta tidak ragu lagi dalam mengejar mimpi sampai benar-benar mimpi kamu ini bisa terwujud. Apresiasi yang besar banget juga diberikan ya sama para pendengar setia karena berkat dukungan mereka, album Ikro milik Raim Laode ini bisa terus mendapatkan perhatian luas dan juga meraih prestasi gemilang di berbagai negara secara konsisten. Keren banget. Kita ucapin selamat dulu ya untuk Raim Laode. Semoga setelah ini semua karyanya bisa meledak dan booming lagi.

0: baik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang

teman berdua masih dari dunia musik ya. Ini ada musisi asal Indonesia yang lagi booming banget. Siapa lagi kalau bukan Nona nih, baru aja merilis album debutnya yang diberi judul Island Girl di bawah naungan label musik internasional 88 Rising ya, di hari Jumat kemarin tanggal 18 September 2026. Dan album perdana ini menyajikan ada total 15 lagu yang terdiri dari deretan karya terbarunya serta beberapa materi yang memang udah sempat diperkenalkan ya sebelumnya ke publik. Dan langkah besar ini menandai perjalanan karir musik Nona yang semakin mantap di kancah industri musik. Momen peluncuran album itu juga dibarengi ya dengan rilisnya video musik untuk lagu andalannya yang berjudul Star, dan memiliki pesan yang mendalam juga dari liriknya. Karya visual ini sengaja dibuat untuk menonjolkan sisi rasa percaya diri yang tinggi dengan cara menggabungkan unsur musik pop global dan juga sentuhan budaya khas dari Indonesia. Dengan adanya perpaduan itu menunjukkan identitas musik Nona yang kayaknya pengen banget ya membawa nuansa lokal nih ke tingkat yang lebih luas lagi ya, lewat karya yang tetap terdengar sangat modern dan juga lebih global lagi, lebih internasional lagi. Keren banget Nona ya. Aduh, semoga semakin mengglobal terus deh.

Sama Pro 2, aduh gak kerasa ya udah hampir jam 10 nih. Itu artinya untuk sepada di si hari Sabtu ini ya, weekend ini harus udahan dulu barengan sama Feni. Habis ini tenang aja buat kamu yang masih pengen ditemenin sama Pro 2 ya untuk hari liburnya atau mungkin lagi kerja ya kayak aku. Bakalan masih terus lanjut lagi karena habis ini bakalan ada Pro 2 Hitlist dan juga santai siang barengan sama KKL saya yang udah siap dan ready banget buat puterin lagu-lagu yang mau kamu request ya di Pro 2 Hitlist. So stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama aku besok di hari Minggu ya, di Minggu siang jam 10 sampai jam 3. Aku harus pamitan dulu. See you and bye-bye. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya diputarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa, inilah Info Pro 2 edisi hari ini. Generasi muda perlu didorong untuk tidak hanya menyampaikan gagasan, tetapi juga terlibat dalam aksi nyata dan berkelanjutan di masyarakat. Melalui Youth Generation, anak muda diajak membangun partisipasi bermakna sejak persiapan hingga tindak lanjut kegiatan. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Program Youth Generation mendorong generasi muda tidak hanya menyampaikan gagasan, tetapi turut terlibat dalam proses hingga menghasilkan aksi nyata di masyarakat. Project Lead Bahasa Ibu Jawa, Kristina Setianingru mengatakan, program tersebut dirancang untuk membangun partisipasi anak muda yang bermakna. Peserta tidak hanya dilibatkan saat kegiatan berlangsung, tetapi sejak tahap persiapan hingga setelah program selesai.
2: Partisipasi anak muda di era sekarang itu justru terbuka sangat luas ya. Jadi kesempatan teman-teman untuk satu menyampaikan pendapat, kemudian teman-teman bisa mengimplementasikan idenya juga terbuka sangat luas dengan berbagai media, berbagai cara. Salah satunya yang hadir kemudian kami coba quote-unquote tawarkan ke kawan-kawan adalah melalui Youth Generation. Okay. Jadi nggak hanya sekedar datang, foto-foto, tanda tangan, terus pulang, tapi partisipasi yang bermakna itu bagaimana teman-teman dilibatkan mulai dari proses pra-acara, sampai acara, dan juga pasca-acara.
1: Menurutnya perkembangan teknologi dan media sosial saat ini semakin membuka ruang bagi anak muda untuk menyampaikan pendapat dan mengembangkan ide. Youth Generation kemudian menjadi salah satu wadah untuk menghubungkan gagasan tersebut dengan aksi di lingkungan masing-masing. Program ini melibatkan sejumlah organisasi, diantaranya Forum Anak Jawa Tengah, Forum Anak Banyumas, dan Bahasa Ibu Wiki Jawa. Partisipasi juga dibuka secara daring maupun luring melalui sekolah dan organisasi kepemudaan. Kristina mengatakan Banyumas dipilih sebagai salah satu lokasi pelaksanaan karena program tersebut diharapkan dapat menjadi prototipe untuk dikembangkan di wilayah lain. Rangkaian Youth Generation sendiri meliputi talk show, kegiatan di desa, serta forum berbagi gagasan mengenai berbagai isu kepemudaan. Damara Sakti melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits The Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi menjelang siang. Yang pasti udah ditunggu-tunggu banget kan, yang pengen request gaskan sekarang di Produa Hitlist bareng sama Elsa ya. Pokoknya weekend kamu tetap seru sama lagu-lagu asik yang bakal aku puterin di sini ya. Dan juga nih buat kamu tahun Pro 2, requestnya tuh gak cuma 1, 2, 3. Boleh banyak lah ya. 3 Indo, 2 Mansyanya, kasih tau aja nanti bakal dipilihin buat diputerin. Yang pasti gabung di Instagram boleh banget di story terbaru yang udah aku bikin ya. Di @rrpro2pwt atau juga di WhatsApp boleh dong. 813273122222. Yang pastinya aku juga bakal live TikTok sih. Jadi buat kamu yang mau ikutan komen, boleh request saya nanti bakal aku puterin ya. Dan juga tahun Pro 2 aku bakal update lah yang seru-seru pastinya ya. Kalau tadi udah dibuka sama Harry Styles ya kan, As It Was, kali ini aku mau puterin dulu ada Hara dengan Celah Hati spesial buat kamu.

0: Halo, aku Tina dari tim media Comots ingin mengucapkan selamat hari radio. Terus mengudara, menyebarkan informasi, menghadirkan inspirasi, dan menemani setiap cerita. Karena suara yang baik selalu menemukan jalannya ke hati.
1: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet, gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu gak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: 81 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi.

dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Hai teman Produa, kali ini aku bakal sapa-sapa dulu yang udah ikutan ngegabung, yang udah request ya kan, kali di WhatsApp-nya Produa dulu deh ya, yang udah join di 081-327-31-2222. Hai, ada Kakak Mi, halo Kak Mi, mau ikutan ngelis ya lagunya BTS yang Into the Sun, Jungkook sama Noah. Oke deh, kayaknya aku bisa puterin yang BTS-nya dulu kali ya. Thank you Kakak Mei. Semoga harinya menyenangkan ya. Dan abis ini BTS Into the Sun-nya bakal aku puterin dulu ya. Dan juga aku mau sapa-sapa lagi. Hai, ada Minase ya, mau request Selena Grace yang Sumpah Mati. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Oke, thank you. Dan yang belum disapa, sabar dulu, sabar. Aku masih bakal sapa-sapa lagi kok. Dan yang mau gabung juga gasken, karena requestnya sampai jam 12 aja ya. Sekarang kita ke BTS dulu, so check this one out.

0: Pilih enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu enak Pure Honey, 100% madu asli. Madu enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
4: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Produa Hitlist.
1: All hits to music, one station.
0: Produa Hitlist.
2: Kali ini aku ada updatean dari salah satu rapper, ada Drake, teman Pradua, yang tentunya dia kan asal Kanada ya, menunjukkan dukungan dan solidaritas untuk Palestina ya lewat karya baru yaitu FOMO, yang pastinya di sini ya pas dia tampil gitu ya teman Pradua di sebuah ajang, pas dia tampil bawain lagu ini ya, itu dia juga mengucapkan ada pray for Gaza ya, atau doa untuk Gaza. Dan FOMO sendiri itu rilis kemarin tanggal 15 dalam bentuk film visual. Nah, FOMO itu film visual ya tahun Pradua. Jadi di menit ke 17-an gitu, dia si Drake ini tuh mengucapkan pray for Gaza gitu ya. Jadi ini adalah film visual berdurasi sekitar 1 jam, karya yang dia sebut sebagai film pendek yang tayang perdana dan hadir 4 bulan setelah Drake ngerilis 3 album yaitu Iceman, Habibti, dan juga Medal of Honor ya. Dan album ini bukan pertama kalinya sih Drake tuh ngomongin soal Palestina. Karena sebelumnya di album Iceman, Drake juga secara mengejutkan tuh melakukan diss atau kritik terhadap salah satu DJ gitu ya. Dalam lagu Make Them Pay yang merupakan track ke-7 di album Iceman, Drake ini secara langsung mengkritik juga. Dan tentunya benar-benar dia tuh menyuarakan tentang Palestina ya. Wah, keren. Jadi dia tuh ngasih dukungan doa yang terbaik juga buat teman-teman di Palestina ya, teman Pradua, lewat karya-karyanya ya. Karena sebenarnya untuk mendukung Palestina atau warga di Gaza gitu ya, kita bisa lakukan dengan apapun yang kita bisa. Ya, karena Drake ini adalah musisi, jadi dia menyuarakan dukungannya lewat karya-karyanya. Kamu pun juga bisa loh tahun berdua dengan apapun yang kamu lakukan ya. Dan yang pasti aku nanti bakal sapa-sapa. Kayak bentar lagi aku juga bakal live TikTok ya. Kali ini aku bakal puterin lagu yang di request dulu. Halo, thank you banget ada dari Kak Putu Marantika ya, udah join di sini. Aku bakal puterin lagu ya The Script ya, Superheroes yang kamu request. Thank you, suka selalu juga buat kamu ya.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tahukah kamu, salah satu tradisi adat Jawa yang masih dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah tradisi ruahan. Salah satu yang masih kerap melakukan tradisi ini adalah Pura Mangkunegaran di Surakarta. Ruahan berasal dari kata ruah, yang merupakan bulan urutan ke-7 atau sama dengan bulan Sya'ban tahun Hijriah. Kata ruah memiliki akar kata arwah, atau roh para leluhur yang menjadikannya tradisi ini sebagai bulan untuk mengenang para leluhur. Tradisi ruahan ini dilaksanakan pada malam Jumat setelah tanggal 10 bulan ruah. Tradisi ruahan ini terdiri dari kegiatan doa bersama untuk leluhur, memohonkan kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan.
2: Ini Indonesia.

0: Pro 2 Hit List.
1: Karena aku bakal sama siapa lagi yang udah gabung merapat di WhatsApp-nya Pro 2. Halo, ada Zafar. Hai, ini baru aja gabung juga. Mau request About You by 1975, terus mau Indonya nari bahasa lama yang bergema sampai selamanya. Kayak yang orkestra versionnya belum bisa deh. Nanti aku coba versi originalnya, gak apa-apa ya. Sama Nadine Abizah yang Sorai. Wah, ini lagunya enak-enak banget lagi. Ya udah deh, kayaknya aku bakal pilihin puterin Sorai dulu kali ya. Boleh lah ya, spesial buat Zafar yang pastinya udah join di sini ya. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2, bisa gabung juga, karena aku masih bakal temenin kamu ya. Habis ini aku bakal live di TikTok juga, jadi buat kamu guys yang mau request ya, kita ke Sorai dulu dari Nadine Amiza, spesial buat kamu. Enjoy the song.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan.
1: Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
2: Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
3: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
2: Eh, kemana, Bel? Nggak jadi beli makanan di kantin?
3: Nggak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
0: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
4: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
5: selamat
4: di mana
5: pagi,
4: saja
5: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengarkan. Inilah program baru Radio Republik Indonesia.
4: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
6: Proklamasi.
4: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Hai hai Tuan Produa, buat kamu yang baru aja gabung ya, merapat di sini bareng sama Elsa yang pastinya aku masih bakal puterin lagu-lagu yang di request. Dan kali ini aku mau sapa-sapa dulu yang gabung di TikTok ya, @radio Produa PWT. Boleh sambil di tap-tap ya Tuan Produa. Yang pasti ada Mbak Hilda udah kita gabung. Tadi pengen dengerin lagunya Fajar Nur yang 8 ya, boleh. Ada juga TB yang pengen dengerin juga Shalom 7, kayaknya radio boleh lah ya, asik juga nih buat temenin ya. Semoga hari kamu menyenangkan, sehat-sehat selalu ya. Yang pasti semangat buat segala aktivitas teman-teman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara.

0: membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Kali ini aku ada updatean dulu ya Tuan Pro 2 dari salah seorang musisi. Kali ini ada Freya Sky. Freya Sky ini tuh baru ngerilis single baru namanya Bad Test. Dan dia itu juga ngumumin bakal ngadain tour di 10 kota baru ya, untuk Stars Align Tour ya. Dan dia ini kan juga sempat mewakili Inggris ya di Junior Eurovision 2022, dan dia baru aja ngerilis sebuah karya baru. Jadi versi studio dari lagu ini juga sebelumnya udah dibawain secara live di Star Align Tour, yang pastinya pertama kali tuh di New York City ya waktu itu. Dan ini bisa dibilang kayak pendatang baru sih ya Tuan Pro 2, tapi emang namanya lagi lumayan naik ya. Dan dia ngumumin tempat-tempat yang bakal didatengin untuk Star Align Tour, termasuk daerah Asia ya, cuman dia gak ke Indonesia sih. Dia bakal mampir ke, kalau Asia Tenggara tuh bakal ke Thailand, Singapura, Filipina. Ya itu dia. Selain itu juga bakal ke Jepang, Korsel ya, sama Taiwan juga untuk Asianya. Oke, congrats ya Freya Sky. Dan yang pasti aku bakal puterin dulu lagu-lagu yang di request ya. Kali ini requestan dari Mbak Luna bakal aku puterin dulu. This is Dua Lipa with Running Season. So check this one out.

0: hargai. Madu enak Pure Honey 100% madu asli. Madu enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
4: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Jam Pro 2 sekarang jam 11.40 waktu Indonesia Barat dan saatnya masuki azan zuhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Untuk requestnya udahan dulu ya tahun berdua, tapi gak khawatir karena aku pasti bakal temenin kamu lanjut abis ini di santai siang sampai jam 2 aja ya. Banyak hal seru bakal aku share abis ini di siang ini, di siangnya Purwokerto yang gak panas banget, ih syadu banget lah pokoknya buat berakhir pekan ya. Dan ya pasti lagu-lagu asik masih bakal temenin kamu ya, karena lagi weekend jangan sampai di skip juga makan siangnya ya. Ini jam-jam isoma ya kan, tetap loh walaupun kamu mungkin gak kemana-mana, tetap jangan di skip ya. Yang pasti thank you banget yang udah gabung request. Sayang banget ada beberapa lagu gak bisa aku puterin, gak bisa aku bacain semuanya karena waktunya terbatas. Tapi tenang, kamu bisa request lagi di lain hari, karena untuk Produa Hitlist ini akan selalu ada di jam 10 sampai jam 12. Jadi kamu bebas request di sana. Nah ya, ya udah deh aku pamit dulu dari Produa Hitlist. Nanti abis ini kita bakal ketemu di santai siang ya. Sekarang terus merapat di sini ya di Produa FM Purwokerto 81 tahun dari menemani menginspirasi.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya, kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers, karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro 2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers, karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Ari Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Ariety bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers, karya Mary Norton, dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Santai siang.
1: Hai, Tuan Pre 2, back again with Elsa. Tapi kali ini ada di Santai Siang ya. Berhubung sekarang hari Sabtu, weekend, mungkin ada sebagian Tuan Pre 2 yang tetap bekerja, ada kegiatan, atau juga yang sebagian lain ini udah mulai santai, menikmati akhir pekan bersama keluarga, ya kan? It's okay, gak apa-apa. Apapun kegiatan kamu, tetap dijalani dengan rasa syukur ya pastinya. Dan jangan lupa makan siang dong pastinya ya. Aku bakal update kamu dengan referensi about kulineri juga, updatean-updatean tentang kuliner, makanan lah ya. Dan nanti juga bakal ada highlight dari dunia olahraga. Santai siang weekendnya, nemeninnya sampai jam 2 aja ya. Lagu-lagu asik bakal menemani kamu juga. Kalau tadi ada Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu, itu lagu enak banget lagi ya kan. Kita beralih ke Ariana Grande dulu ya. Ada Head That I Made You Love Me, so check this one out.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Wayangnya Telpro 2 kok, asiknya Pol yakin.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: siang sampai siang. Santai siang.
1: Kali ini aku bakal kasih info dulu ya tentang kulineri ya teman Pradua. Jadi. Ada makanan-makanan itu yang tinggi probiotik. Itu bagus banget loh buat pencernaan kita. Jadi lebih lancar juga BAB-nya. Dan emang kesehatan pencernaan itu emang perlu banget diperhatikan ya. Karena kan pencernaan itu jadi poin penting juga ya. Kalau misalnya pencernaannya gak sehat nih, kadang suka keganggu ya, tiba-tiba diare, tiba-tiba sembelit atau apapun itu ya. Jadi emang sebagian orang tuh cukup mempertimbangkan untuk mengkonsumsi suplemen probiotik sebenarnya. Nah, sebenarnya asupan probiotik tuh bisa dapat kita nikmati, kita dapetin tuh dari makan-makanan yang kita makan setiap hari sebenarnya. Wah, jadi bisa diperhatikan.

kesehatan tulang, jantung, pencernaan gitu ya. Tapi memang kalau misalnya mau beli yogurt, ini yang plain ya, yang pastinya tanpa gula tambahan. Jadi kita harus cek komposisinya. Kalau yogurt yang ada rasa-rasanya itu biasanya udah ada gula tambahan. Jadi kamu cek aja di labelnya, di setiap kemasan tuh biasanya ada ya, tahun berdua. Terus juga makanan yang gampang banget ditemuin, ada tempe. Ya, tempe kan adalah olahan kedelai yang difermentasi juga. Nah, ini hasil-hasil fermentasi tuh memang banyak probiotiknya ya, tahun berdua. Dan tempe ini udah jadi pangan lokal yang tinggi probiotik, yang emang terbuat dari kedelai dan sumber protein nabati yang bagus banget ya. Karena proses fermentasi ini juga mengandung asam fitat yang di kedelai itu jadi berkurang. Dan asam fitat ini adalah senyawa tanaman yang menghambat penyerapan mineral seperti zat besi dan juga seng. Dan tentunya ini tinggi probiotik, bagus untuk pencernaan. Jadi kalau kita makan tempe tiap hari juga gak apa-apa banget ya. Bagus malahan ya. Bahkan banyak orang luar negeri tuh malah justru kagum ya sama tempe ya, tahun berdua. Kita yang gampang banget dapetinnya harus banyak-banyak bersyukur nih makan tempe ya. Tapi baik lagi, pengolahan tempe atau diolahnya jadi apa itu juga berpengaruh ya. Jangan terlalu sering yang digoreng-goreng atau pakai minyak yang banyak gitu ya, ataupun terlalu asin gitu ya, tahun berdua. Karena sebenarnya tempe aja juga bisa dimakan gitu ya. Terus juga ada olahan-olahan lain yang tentunya ini udah gak asing ya, ada kimchi, acar. Nah, ini kan juga dari fermentasi ya. Jadi makan-makanan probiotik itu makan-makan yang dari hasil fermentasi juga, karena ada bakteri baik di sana. Jadi membantu menyeimbangkan usus kita, kesehatan usus kita gitu ya. Karena bakteri baik pasti akan melawan yang jahat-jahat di sana ya. Jadi boleh nih dimasukin ke menu makan siang kamu ya, tahun berdua. Tempe mau pakai acar juga, atau mau yang kayak ke Koreaan pakai kimchi juga boleh, yogurt juga boleh. Yang penting kita harus perhatikan yang tanpa gula tambahan ya, tahun berdua.

0: Kami dari Divisi Unsur Radio mengucapkan
1: selamat hari radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.
4: FM Purwakarta, teman terbaik kamu.
5: Saatnya lomba lagu ambiar di Pro 2.

0: Sintonía. Santai Siang. Santai Siang.
1: Berhubung tadi ngebahas makan-makanan yang tinggi probiotik ya, dan emang sebagian besar itu makanan yang difermentasi juga. Kali ini di Indonesia itu ada banyak banget makanan fermentasi juga loh. Kalau tadi sempat di-mention ada tempe, itu khas Indonesia banget ya, yang udah gak asing gitu ya tahun peradua. Nah, kali ini ada banyak makanan fermentasi juga dari Indonesia yang bakal aku bahas, yang kaya akan probiotik ya. Tapi sebelum itu emang makanan fermentasi itu punya banyak manfaatnya ya. Mendukung kesehatan pencernaan, penyerapan nutrisi, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh juga ya. Dan ada juga bisa meningkatkan suasana hati, karena ada hubungan antara kesehatan usus dan juga otak ya, the gut brain axis. Itu usus yang sehat itu bisa berkontribusi pada produksi neurotransmitter tertentu ya, yang bisa mempengaruhi suasana hati. Jadi kalau good food, good mood ya tahun berdua. Nah, kali ini bakal aku bahas ada beberapa makanan khas Indonesia yang tinggi probiotik yang bisa banget kamu coba untuk referensi makan siang kamu. Boleh ya. Kalau tempe tadi udah gak asing ya, udah kita bahas juga. Dan tempe ini kan memang pakai ragi Rhizopus ya, yang pastinya itu adalah bakteri baik ya yang ngebantu fermentasi tempe ya kan. Dan juga selain tempe ada juga tempoyak. Nah, tempoyak itu kan hidangan khas dari Sumatera ya. Itu terbuat dari fermentasi daging, daging buah durian maksudnya, yang aromanya kuat gitu. Dan tempoyak ini biasanya juga digunakan sebagai bahan dasar sambal atau enggak bumbu masakan. Nah, ini orang-orang berdarah Sumatera kayaknya udah enggak asing sama tempoyak ya. Terus juga ada dari namanya tuh pakasam ya, atau bekasam. Itu ikan yang difermentasi dengan garam dan nasi ya, atau sumber karbo lainnya. Jadi ini populer banget tuh di berbagai daerah ya, kayak di Kalimantan, di Sumatera juga. Jadi ada rasa asamnya kuat gitu loh. Kalau dari Batak juga ada namanya naniura ya. Ini tuh hidangan ikan gitu yang dimasak dengan asam dan juga rempah tanpa proses pemanasan. Jadi asam dari jeruk dan juga rempah ini bisa mematangkan ikan. Jadi mirip kayak ceviche gitu loh. Ceviche tuh makanan mana ya? Luar nih kayaknya ya. Dan hampir tiap daerah tuh punya makanan khasnya sendiri gitu ya, tuan peradua. Ada juga asinan. Nah, pasti kayak teman peradua nggak asing sama asinan ya. Asinan itu adalah sayur atau buah-buahan yang diawetkan dengan cuka, cabai, garam. Meskipun prosesnya beda-beda ya, tapi asinan tuh melibatkan fermentasi ringan yang memberikan rasa segar dan juga asem. Beuh, cocok banget siang-siang makan asinan tuh, seger banget ya teman peradua. Aduh, mana nih yang jual asinan nih ya?

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu,
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
7: Radio FM, Purwakarta.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Tampere 2 masih banget bareng sama aku di sini ya. Dan aku bakal sedikit ngebahas soal minuman yang lagi rame sih. Ada kombucha. Mungkin kamu udah ada yang enggak asing, ada yang masih apa tuh kombucha gitu ya. Jadi kombucha adalah minuman teh fermentasi tradisional yang punya rasa asam, manis terus sedikit berkarbonasi gitu loh. Ini kombucha itu terbuat dari teh ya, air seduhan teh, terus ada dikasih gula, ditambah kultur simbiosis bakteri dan juga ragi yang disebut SCOBY. SCOBY itu Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast ya. Jadi difermentasi sekitar 1-2 minggu ya baru bisa dipanen. Dan ini bagus banget ya karena kombucha itu mengandung probiotik. Jadi bakteri baik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan ya kan. Juga mengandung antioksidan ya, polifenol dari teh ini ngebantu melawan radikal bebas loh. Dan juga ada vitamin dan asam karena mengandung vitamin B, C, dan juga berbagai asam amino yang bagus ya. Ini untuk kesehatan tubuh tuh jelas bisa melancarkan pencernaan, menjaga keseimbangan flora di usus gitu ya, dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Juga bisa membantu detoksifikasi tubuh dan menangkal radikal bebas. Nah, ini kayaknya kalau aku lihat ya di beberapa coffee shop ya, terutama di Purwokerto dan sekitarnya, atau mungkin di luar kota juga ya, pasti ada menu-menu kombucha ya, atau dari teh fermentasi ini yang udah masuk ke coffee shop gitu. Wih, jadi sehat nih ya tahun berdua. Dan tentunya banyak juga yang mau bikin sendiri di rumah juga bisa, boleh. Dan ini tuh bisa dikombinasikan juga, kayak divariasiin sama rasa-rasa yang kamu suka gitu. Jadi bisa banget ya kamu coba untuk mencicipi kombucha. Tapi emang disclaimer ya buat kamu yang belum pernah mencoba kombucha, emang rasa asamnya tuh agak strong. Jadi mungkin agak kaget karena rasanya cukup unik ya tahun berdua. Tapi kalau udah terbiasa, enak. Karena jujur aku juga suka banget. Karena ini bagus juga untuk kesehatan ya tahun berdua.

0: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
2: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo, lindungi rumah kita bersama.

0: WhatsApp 081 327 312 2222.
1: Prodo FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT.
1: Prodo FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tahukah kamu, salah satu tradisi adat Jawa yang masih dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah tradisi ruahan. Salah satu yang masih kerap melakukan tradisi ini adalah Pura Mangkunegaran di Surakarta. Ruahan berasal dari kata ruah, yang merupakan bulan urutan ke-7 atau sama dengan bulan Sya'ban tahun Hijriah. Kata ruah memiliki akar kata arwah atau roh para leluhur yang menjadikannya tradisi ini sebagai bulan untuk mengenang para leluhur. Tradisi ruahan ini dilaksanakan pada malam Jumat setelah tanggal 10 bulan ruah. Tradisi ruahan ini terdiri dari kegiatan doa bersama untuk leluhur, memohonkan kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan.
2: Ini Indonesia.

Santai siang. Hai Tompra 2, kali ini aku bakal update kamu dengan highlight dari dunia olahraga. Yang pasti ya, update pertama ini aku bakal kasih ini dari FIFA ASEAN Cup ya. Jadi ada FIFA ASEAN Cup ini ya. Jadi ada banyak perbedaan dalam susunan pemain timnas Indonesia yang dibawa ke FIFA ASEAN Cup ya dibandingkan sama Piala AFF ya. Ada 23 nama pemain timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup. Udah dirilis kemarin di hari Jumat ya. Dan keberadaan pemain-pemain yang merumput di luar negeri jadi perbedaan. Nah, kalau di Piala AFF ya ada Herdman. Hanya bisa manggil pemain-pemain dari Super League kecuali Michelle Baker ya. Kali ini jelang FIFA ASEAN Cup 2026 hadir pemain-pemain yang berkarir di Eropa hingga Australia juga. Ada Martin Paes, ada Emil Audero yang kembali masuk ke dalam daftar kiper ya kan. Ada Kevin Dix, ada Elkan Baget, ada Justin Hubner, Calvin Verdong, ada Nathan juga, Dean James juga ada di barisan back ya. Sementara di lapangan tengah ada Joey Palupesi, ada Oli Romani, dan juga Luke Fikri. Dan ini bakal mengisi di bagian tengah. Jadi kehadiran pemain-pemain ini menyisikan 14 nama yang sebelumnya masuk di Timnas Indonesia Piala AFF 2026. Total ada 16 nama tergantikan ya, dengan kedatangan pemain-pemain dari luar negeri plus nama-nama 3 lokal kayak Dion Marks, ada Jakob Sayuri juga ya. Semoga komposisi ini bisa ngebawa timnas kita tuh bermain lebih optimal ya tahun berdua. Oke deh, yang pasti kita kasih dukungan terus ya. Nanti abis ini aku bakal update kamu dengan cabur volley ya. Jadi buat kamu terus menerapkan di sini.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, gak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Seperti yang tadi aku sempat sampein ya, aku bakal update kamu dengan updatean dari voli ya. Jadi akan ada timnas voli putri kita yang akan melawan Thailand di Asian Games ya tahun berdua. Jadi akan menghadapi Thailand ini untuk babak perempat final dan perjuangan para Sri Kandi ini masih terus berlanjut ya, setelah sebelumnya tuh finish sebagai runner up Pool A, dan pastinya mereka gak boleh berpuas diri ya, karena mereka harus terus berjuang ya. Meskipun kalah dari tim asuhan Marco Sugiyama ya, tetap lolos ke perempat final. Mereka ini akan menjalani laga kontra Thailand di Park

Arena Komaki Aichi. Hari Minggu besok di jam 10 waktu Indonesia Barat ya. Jam 10 setempat, kalau waktu Indonesia Barat itu jam 8 pagi ya teman berdua. Dan perjalanan Indonesia di cabur voli putri Indonesia ini cukup menjanjikan ya. Karena Medioku dan kolega ini menang 3-0 atas Nepal dan juga kalah 1-3 dari Jepang. Dan kekalahan dari Jepang ini ditelan dengan perlawanan sengit ya. Meskipun tumbang di 2 set awal, kebangkitan tampak muncul di set ketiga ya, dan di set keempat pun hampir unggul gitu ya. Tapi memang luar biasa banget ya, timnas kita lagi berjuang banget ya tahun berdua. So kita kasih doan aja ya, besok nih Indonesia versus Thailand bakal berlangsung ya untuk perempat final di Minggu 20 September di jam 8 pagi langsung dari Arena Komaki Aichi Jepang untuk Asian Games tahun ini.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Atau yang ini.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Alright, nomor 2 kali ini aku ada updatean dari MotoGP yang tentunya sekarang ya di pekan ini tuh sedang berlangsung MotoGP Austria. Dan yang pastinya nih dengan 3 sesi ya, ada free practice juga, ada kualifikasi sama sprint race-nya ya. Kalau kita lihat-lihat nih peluang Marc Marquez ya, jadi tercepat di kualifikasi. Jadi dia ini dijagokan ya menjadi yang tercepat untuk kualifikasi dan sprint race MotoGP Austria. Karena emang rider 33 ini lagi dalam tren yang cukup baik ya teman Pradua. Oke, dan kita akan lihat ya, karena pasti untuk sprint race-nya nanti akan berlangsung di hari Minggu ya teman Pradua. Jadi pekan ini cuma Sabtu Minggu itu sedang berlangsung untuk MotoGP Austria. Kira-kira siapa yang paling cepat ya, nanti bakal di update buat kamu.

0: segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Santai siang. Hai nomor 2, jam 2 nya kurang dikit banget ya. Itu artinya aku harus segera pamit dari Santai Siang edisi kali ini. Abis ini bakal diupdate untuk lagu-lagu di chart Indo dan juga chart internasional. Ya pastinya buat kamu bisa terus sarapan di sini ya. Sambil aku pamit gitu kan. Ketemu lagi di hari apa ya? Ditunggu aja deh ya. Nanti sore cerainya bakal ada Kakak Dodi dan malamnya ada Kakak Aris ya buat nemenin kamu. Yang pasti tetap semangat buat segala aktivitas kamu dan jaga kesehatan selalu ya. Yaudah sekarang aku Elsa pamit undur diri. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. See you and bye-bye.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana, kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: WhatsApp 081-327-312222.
4: Pro 2 FM.
3: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
4: Pro 2 FM.
3: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 Music Station Chart Indonesia Top 20. Indonesia Top 20 Music Station.
6: Pro 2 Music Station.
7: Let's go. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, gimana kabar kamu di weekend ini? Semoga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Dan kali ini ada Aquarius yang bakal temenin kamu di chart Indonesia Top 20. Ini adalah 20 lagu paling hits untuk minggu ini teman Pro 2. Setelah satu pekan udah berlalu, ini saatnya kita update lagu-lagu yang ada di chart Indonesia Top 20. Semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir. Makanya kamu harus rajin mendukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Sebelum kita mulai perjalanan chart Indonesia Top 20, aku mau kasih tahu kamu dulu bahwa minggu ini ada dua lagu yang harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20. Aduh, semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir ya. Oke, langsung kita mulai aja. Ada Nabila Tagia dengan Cegil harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20 untuk minggu ini.

Lagu yang easy listening, enak banget buat didengerin, tapi sayang banget ya harus tersingkir. Moga aja bakal ada karya baru lagi yang masuk minggu depan. Kemudian ada Steven Pasaribu, beri aku kesempatan, harus tersingkir juga dari chart Indonesia Top 20.

0: udah enak banget teman berdua, tapi sayang harus tersingkir juga untuk minggu ini. Kalau ada yang tersingkir, udah pasti ada yang menggantikan. Kali ini ada Fajar Nur dengan 8 menempati posisi 20 sebagai new entry untuk minggu ini.
1: Posisi 20.

0: Roni Barulian dengan Walls Akhir Zaman ya, sebagai new entry menempati posisi 19 teman Pro 2. Kalau Roni Barulian itu bikin lagu biasanya langsung hits teman Pro 2. Buat yang suka sama Roni wajib banget dukung ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Pici Kota Bahagia Lagi. Minggu lalu ada di posisi 16 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 18 ya. Buat kamu juga nih yang suka dengan suaranya Pici Kota, langsung gas aja. Banyak-banyakin request Bahagia Lagi.
1: Posisi 18.

0: Jika masa ini nanti dan masa indah lainnya, minggu lalu ada di posisi 15 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 17 ya. Nuka itu suaranya lembut banget teman Pro 2, jadi buat kamu yang suka dengan karakter suara Nuka ya, wajib dukung lagu ini supaya lagu ini bisa naik lagi dan menjadi jawara. Dan kita bergeser ke posisi selanjutnya, ada Fanny Sugi Jogja Lantai 2. Minggu lalu ada di posisi 14 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 16. Yang suka ke Jogja ya, pasti suka juga dengerin lagu ini sambil jalan gitu kan teman berdua, menikmati pemandangan yang ada dan tiba-tiba sampailah di Jogja Lantai 2.
1: Posisi 16.

bertanya aku. Minggu lalu ada di posisi 11 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 13, teman Pro 2. Lagu yang asik banget buat seru-seruan ya. Jadi yang suka dengan modelan lagu kayak gini wajib dukung juga dengan cara request di Pro 2 Hitlist. Oke, sekarang kita beralih ke posisi selanjutnya. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Minggu lalu ada di posisi 8 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 12. Lagu ini sempat booming di mana-mana, teman Pro 2. Bahkan ketika kamu ada di toko lagi beli sesuatu gitu, tiba-tiba dengar lagu ini ya. Buat yang suka wajib dukung.

0: Dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 11. David Bayu, suaranya masih enak banget dan kali ini punya segalanya itu kamu. Buat yang suka banget, udah pasti dong harus dukung dengan cara request di Pro 2 Hitlist sebanyak-banyaknya teman Pro 2. Kita sekarang bergeser ke posisi selanjutnya, ada Raim Laude pada hati yang mana. Minggu lalu ada di posisi 20 dan kali ini naik 10 peringkat menempati posisi 10. Wow, keren teman Pro 2. Buat kamu yang suka dengan karya-karya dari Raim Laude, gas, harus bisa lagu ini menjadi jawara.
1: Posisi 10. Itulah.

0: lalu ada di posisi 19 dan kali ini naik 9 peringkat menempati posisi 10. Lagu ini teman berdua dengan genre hip dut ya, bisa banget menggebrak belantika musik Indonesia. Yang pasti buat kamu yang suka dengan Naikila ya, wajib request teman berdua. Oke, sekarang kita bergeser ke posisi selanjutnya, ada Salma Salsabil dengan lagunya Hacu. Minggu lalu ada di posisi 6 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 8. Salma itu musikalitasnya tinggi teman berdua. Kalau dia bikin karya, bisa dipastikan karyanya itu melejit tajam ya. Banyak-banyak request, semoga lagu Hacu ini bisa naik lagi.
1: Posisi

0: minggu lalu ada di posisi 5 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 7. Lagi-lagi Rahim Laudi ya, kali ini membawakan lagu Iqro dan ada di posisi 7 teman berdua. Kalau kamu banyak request lagu ini, bisa ya lagu ini menjadi jawara. Oke, sekarang kita lihat di posisi selanjutnya ada Selina dengan Andi Rianto, lagunya Sumpah Mati. Minggu lalu ada di posisi 4 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 6. Andi Rianto itu selalu jago ya ketika membuat lagu dan kali ini berkolaborasi dengan Selina dengan suaranya yang begitu apik. Gas teman Pro 2, banyak-banyak request di Pro 2 Hitlist.
1: Posisi

0: Ibu satu kali, minggu lalu ada di posisi 3 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 5. Nah, lagu ini juga enak banget, lagi booming di mana-mana. Ya, makanya buat yang suka sama Adrian Khalif, wajib request di Prodo Hit List. Jadi lagu ini punya kesempatan untuk bisa menjadi jawara ya. Oke, kita lanjut di posisi selanjutnya ada Angie Cavarlo dengan lagunya Remuk. Minggu lalu ada di posisi 2 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 4. Buat kamu yang suka sama Angie Cavarlo, gas terus teman-teman. Pro 2 request sebanyak-banyaknya.
1: Posisi 4.

0: Show. Minggu lalu sebagai jawara dan kali ini harus mau menerima kenyataan. Turun 2 peringkat menempati posisi 3 ya. Mudah-mudahan lagu ini bisa naik lagi karena emang lagi booming banget yang namanya Teh Hijau, teman berdua ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya. Ada Keisha Lefronka dengan Pelarian. Minggu lalu ada di posisi 10 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 2, yang artinya menjadi runner-up untuk minggu ini.
1: Posisi 2.

0: 2, ini saatnya aku recap chart Indonesia Top 20 dari posisi 20 sampai posisi 2 sebagai runner-up untuk minggu ini. Di posisi 20 ada Fajar Nur dengan 8, kemudian disusul Roni Parulian, Waltz Akhir Zaman menempati posisi 19. Di posisi 18 ada Pici Kota dengan lagunya Bahagia Lagi, kemudian disusul Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya menempati posisi 17. Fadi Sugi Jogja Lantai 2 ada di posisi 16, kemudian disusul Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa menempati posisi 15. Bernadia Kita Buat Menyenangkan ada di posisi 14, kemudian disusul NPD Sempurnanya Aku menempati posisi 13. Enau featuring Ating Lesmana Sesi Potret menempati posisi 12, kemudian disusul David Bayu Segalanya Itu Kamu menempati posisi 11. Raim Laude Pada Hati Yang Mana ada di posisi 10, kemudian disusul Naikila MMG My Mind Gue menempati posisi 9. Salma Salsabil dengan lagunya Hacu menempati posisi 8, kemudian disusul Raim Laude dengan lagunya Ikro menempati posisi 7. Selina dan Andi Rianto Sumpah Mati ada di posisi 6, kemudian disusul Adrian Halif 2001 Kali menempati posisi 5. Angie Cavarlo dengan lagunya Remuk ada di posisi 4, kemudian disusul Tulus dengan lagunya Teh Hijau menempati posisi 3. Kesia Lefronka dengan lagunya Pelarian menempati posisi 2, yang artinya menjadi runner-up untuk minggu ini. Teman Pro 2, kamu bisa dukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kamu juga bisa request melalui aplikasi RRI Digital. Kalau kamu belum punya aplikasinya, yuk langsung download aja di App Store atau di Play Store secara gratis. Atau kamu juga bisa streaming di website resmi rri.co.id. Terima kasih untuk para label dan juga Siska Kurnia sebagai Music Director Pro 2 Purwokerto. Aku Aris Ponang pamit. Setelah ini, kamu bisa ikuti International Top 20 bersama Elsa. Dan ini dia, jawara Indonesia Top 20 untuk minggu ini. Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Indonesia Top 20.

0: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: This is International Top 20. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore. Kali ini giliran bareng sama aku Elsa ya, bakal diupdate lagu-lagu yang ada di International Top 20. Kira-kira lagunya siapa nih yang ada di puncak ya? Kita ikuti deh langsung aja, karena ternyata minggu ini gak ada lagu yang keluar dan gak ada new entry ya. Langsung ke chart utama kita di International Top 20 pekan ini. Kita mulai dari posisi 20, Adele Sabrina Carpenter, Such a Funny Way.
2: Number 20.

0: banget ternyata tahun pro-2 dan masih betah aja ya. Oke deh, kita sambil lanjut ya. Kita ada kolaborasi Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It.
1: Number 19. Stay.

ternyata ya awal karirnya dia dulu belajar gitar tuh dari usia 11 tahunan ya. Dan dia tuh terinspirasi dari penampilan seorang musisi Damien Rice ya. Sejak saat itu dia mencintai musik ya Tondra 2. Oke deh, lanjut ya ke posisi 18 minggu ini, Teddy Swims with Mr. Know It All. 18.

unik dari Teddy Swims tahun Pro 2 karena nama Swim sendiri itu akronim dari kalimat someone who isn't me sometimes. Wih, aku baru tahu sih, unik ya, unik banget ya. Dan dulu dia sempat rame dengan Lose Control dan lagu ini juga enak banget ya gak sih? Oke deh, kita lanjut tahun Pro 2, moving ke posisi 17. Kali ini ada Take Me Back by Kygo featuring Mac Non. 17.

0: Season Pro 2, lagu Take Me Back ini tuh kayak tentang penyesalan mendalam gitu loh. Dan kangen juga sama masa lalu. Waduh, waduh, waduh, waduh. Rasanya pengen muter waktu terus balik ya ke relasi yang sebelumnya. Tapi apalah daya, itu udah berakhir ya Season Pro 2. Jadi yang tersisa cuma penyesalan aja. Oke deh, lanjut ya Season Pro 2. Kalau tadi ada kolaborasi, kali ini ada Harry Styles with Opportunity.
1: Number 16.

kita tahu ya kalau Harry Styles ini selain di dunia tarik suara, dia juga merambah ke dunia acting ya. Karena dia melebarkan sayap di dunia film lewat Dunkirk dan juga Don't Worry Darling ya. Sampai dia juga sempat muncul di film Marvel Eternals ya. Widih, kayaknya mau mencoba hal baru ya. Oke deh, lanjut ya tahun 2 pos 15, kali ini ada Nona with World Number.

Nona ini emang lagi mencuri perhatian banget ya Tempro 2. Apalagi kemarin-kemarin nih mencetak rekor baru dengan menjadi musisi dan girl group pertama dari Indonesia yang tampil di sebuah kanal musik bergengsi di Jepang. Ada The First Take, ya kan? Itu rame banget dan mereka keren banget ya, setuju kan? Tapi emang sekeren itu sih mereka. Ih, seneng deh liatnya ya. Lanjut lagi Tempro 2, kali ini ada Katy Perry with Watch It Burn. Number 14.

ini tuh Pro 2, Katy Perry tuh pengen ngasih semangat ya. Karena ini lagunya tuh tentang keberanian buat ngelepasin masa lalu yang penuh luka gitu loh. Dan siap menghadapi sisi gelap dari diri sendiri. Emang perlu keberanian besar sih buat menghadapi itu ya. Oke deh, lanjut ya. Kali ini ada Ariana Grande, Help That I Made You Love Me. Number 13.

Juli akhirnya rilis ya album Petal setelah 2 tahun dari Eternal Sunshine. Wih, ini kan yang ditunggu-tunggu banget ya Top Pro 2. Sukses ya buat Ariana. Tapi ada kabar kalau dia tuh bakal hiatus. Ya, gak apa-apa sih, karena emang kesehatannya juga penting banget, ya kan? Nah, sambil lanjut ya Top Pro 2, kita beralih ada Maroon 5 with Heroine. Number 12.

0: biasa nih. Sekarang kita udah masuk posisi 11 ya. Bentar lagi top 10 lagi. Nah, 11 ya dulu aja ya. Kali ini ada kolaborasi The Chainsmokers featuring Ox with 5 Past 3.
1: Number 11.

0: sini tuh udah lama banget sebenarnya, tapi emang seenak itu sih. Vibes-nya tuh seru ya, ya gak sih? Akhirnya sambil lanjut ya, karena aku juga udah penasaran banget pengen ngasih tahu ke kamu posisi teratasnya. Tapi sabar dong, kita ke atasnya dulu, 9 dulu ya. Orchard number 9 for this week, this is Khalid featuring Love with Tight Top.
1: Number 9.

0: As I fall into your pattern.
1: Ada fakta unik tentang love ya tahun pernah dua. Love ini ternyata kata love itu berasal dari kata lova yang artinya itu singa dari bahasa Latvia. Karena emang love ini zodiaknya Leo tahun pernah dua. Widi. Dan dia emang dari kecil tuh udah belajar alat musik ya. Keren. Tapi emang karyanya dia enak-enak banget sih. Lanjut ya tahun pernah dua. Kalau tadi ada kolaborasi, sekarang kolaborasi lagi. Tai Love featuring Zara Larsson with She Did It Again. Number 8.

0: dilakukan oleh Zara Larsson ya. Dia ini menolak salah satu nominasi di Grammy sebagai pendatang baru karena dia kan udah berkarir 13 tahun dan merasa tidak pantas disebut sebagai pendatang baru di tahun Pro 2. Ya, sebenarnya emang udah cukup lama ya kalau dihitung 13 tahun. Makanya dia menolak untuk nominasi Best New Artist di Grammy Awards on Pro 2. Oke. Nah, kita lanjut lagi tahun Pro 2. Tadi ada kolaborasi, ini ada kolaborasi lagi. On chart number 6 for this week, Marshmello featuring Thomas Rhett with Where We Go.
1: Number 6.

0: kamu tuh bisa banget ya request lagu sebanyak-banyaknya biar tetap ada di chart. Nah, requestnya di Pradua Hitlist ya, tiap hari banget nih di jam 10 sampai 12 siang pastinya ya. Lanjut lagi yuk, kita beralih ke posisi 4. Ada BTS with Swim,
1: The Fantastic Four.

0: Lagu ini sempat rame tahun pre-2. Nah, makin rame lagi posisi atas nih kayaknya ya. Nah, udah gak sabar, tapi sebelum itu aku bakal review dulu untuk International Top 20.
1: This is International Top 20.
0: Kita mulai dari bawah, ada posisi 20 kali ini Sabrina Carpenter with Such a Funny Way. Lanjut di atasnya ada Martin Garrix featuring Ed Sheeran, Repeat It. On chart number 18, Mr. Know It All by Teddy Swims. Kolaborasi dari Kygo dan juga Max McNown, Take Me Back di posisi 17. Di atasnya nih ada Aperture Coming Up from Harry Styles. No Now With Work on chart number 15. Dan beralih ke 14, Watch It Burn, Katy Perry. Ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me di posisi 13. Dan beralih ke atasnya Heroin by Maroon 5. Kolaborasi The Chainsmokers featuring Ox with 5 Past 3. Dan top 10 kita ada Cha-Cha-Cha by Bruno Mars. Kolaborasi lagi, Khalid featuring Love with Tight Up di posisi 9. On chart number 8 for this week, She Did It Again by Taylor featuring Zara Larsson. Stateside by Pink Panthers and Zara Larsson on chart number 7. Dan posisi atasnya nih ada Where We Go by Marshmello and Thomas Rhett. Shanna Spira dengan lagunya The Visitor di posisi 5. Dan top 4 kita Swim by BTS. Ada kolaborasi Charlie Puth featuring Hikaru Utada, Home di posisi 3. Dan runner-up-nya udah aku puterin barusan banget ya, Self-Aware by Temper City. Nah, posisi teratas yang udah ditunggu-tunggu dari tadi, langsung aja deh, gak usah lama-lama bakal aku spill ya. Congrats buat Olivia Rodrigo with Drop Dead.
1: This is your number one on International Top 20.

puncak setelah berminggu-minggu ya tahun pro-2, karena emang lagunya se-viral dan seenak itu ya. Buat kamu yang pengen lagu kamu terus ada di chart, jangan lupa requestnya di pro-2 hitlist. Kalau sekarang aku udah selesai nih tugasnya. Thank you, kita ketemu lagi di pekan depan. See you and bye-bye.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT.
1: Prodo FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dedy Widianto untuk edisi kali ini Sabtu 19 September 2026. Kita ke informasi kali ini, informasi terkait dengan maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Purbalingga mendapat perhatian masyarakat di Purbalingga yang menilai bahwa upaya sosialisasi pencegahan rokok ilegal di tengah masyarakat masih perlu ditingkatkan secara masif. Dan berikut laporan dari Fitri Hasana.
1: Masih marak sekali rokok ilegal.
2: Maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Purbalingga mendapat perhatian masyarakat Purbalingga yang menilai bahwa upaya sosialisasi pencegahan rokok ilegal di tengah masyarakat masih perlu terus ditingkatkan secara masif. Ketua FK Metra Purbalingga Juwono dalam kegiatan sosialisasi pemberantasan rokok ilegal yang digelar oleh Dinkominfo Purbalingga bersama kantor Bea Cukai Purwokerto mengatakan bahwa pihaknya mengamati faktor utama yang mendorong masyarakat beralih menggunakan produk tanpa izin resmi adalah selisih harga yang terlampau jauh antara rokok legal dan ilegal. Menurutnya, besar nilai tarif cukai dinilai menjadi penyebab utama melambungnya harga jual di pasaran. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang seni pertunjukan, dikatakan Juwono, FK Metra menyatakan kesiapannya berkolaborasi dengan Bea Cukai dan pemerintah daerah menyampaikan pesan pencegahan rokok ilegal ke dalam berbagai pementasan pertunjukan tradisional, drama, serta pertunjukan budaya agar edukasi terasa lebih dekat, komunikatif, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
1: Masih marah sekali rokok ilegal. Dengan ini berarti memang sosialisasi ini masih belum tuntas. Salah satunya adalah itu penyebabnya adalah jomplangnya antara harga rokok dengan cukai. Sekarang kalau kita berbagi rokok harganya 28.000, cukainya sudah 12.000. Antara harga rokok dan cukainya itu malah lebih besar cukainya. Nah, barangkali ini salah satu penyebab marahnya.
2: Menanggapi hal tersebut, pemeriksa Bea dan Cukai ahli pertama kantor Bea Cukai Purwokerto, Sarif Hidoyo menjelaskan bahwa meskipun Purbalingga sebagai daerah perlintasan, peredaran rokok ilegal di Purbalingga kini semakin mengkhawatirkan karena telah menyasar kalangan pelajar dan anak muda. Ia mengamati kebanyakan produk ilegal yang masuk melalui jasa pengiriman berupa rokok ilegal beraroma seperti mentol, blueberry, hingga mangga yang disenangi oleh generasi muda. Sarif menegaskan pentingnya konsumsi rokok legal untuk menjamin keamanan bahan baku serta menjaga penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT karena alokasi DBHCHT Purbalingga disalurkan sebesar 50% untuk sektor kesehatan, 40% untuk kesejahteraan masyarakat, dan 10% untuk sosialisasi dan penegakan hukum.
3: Jalur perlintasan, ya masih ada. Benar itu paling banyak kan dikirim via jasa titipan, tapi kami menekan sekecil mungkin adanya rokok ilegal yang beredar di wilayah Purbalingga. Indikasinya, rokok ilegal itu yang via jasa titipan yang kami tangkap itu kebanyakan rokok yang digemari sama kaula muda, anak-anak muda, yaitu rokok yang mentol, yang ada rasanya seperti rasa blueberry, rasa mangga.
2: Sarif menambahkan sebagai bentuk penindakan tegas, Bea Cukai Purwokerto juga telah memusnahkan 3,6 juta batang rokok ilegal bernilai 4,37 miliar pada bulan Agustus yang lalu dari hasil penindakan di wilayah Banyumas, Banjarnegara, dan Purbalingga. Fitri Hasana melaporkan.
0: Jadi teman-teman, informasi yang masih dihimpun oleh tim pemberitaan kami dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.rri.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Saat ini kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta nih untuk mengikuti Musikpreneur. Kali ini ada Belina Rafa dan juga ada Aib Muhammad.
1: Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
1: Oh Sunda? Mm-mm. Mana Bandung?
2: Kuningan.
1: Oh Kuningan, oke. Okay.
2: Jadi P jadinya.
1: P, iya benar. Aib. Oke. Nah jadi... mereka ini kesini sebagai orang yang memproduce sebuah original soundtrack berarti ya, Om ya? Oke.
3: Trilonya oke, musiknya karena tiap hari didengarin sama Aib kan ya, musiknya gini bang, gini, oke sih musiknya.
1: Oke.
3: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching kita lupa?
2: Di Cinepolis.
1: Cinepolis. Oke.
3: Di Kalibata.
1: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
1: Oke. Jadi lagu yang mereka produce nih apa, Om Rio?
3: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu cantik ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
1: Oke.
3: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget.
1: Oke.
3: Okay. Ya, si Bang Asnul ini udah cinta banget sama istrinya.
1: Istrinya. Oke.
3: Okay. Dikasih rumah dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita enggak ada yang tahu takdir kan.
1: Oke.
3: Okay. Bang Asnulnya dipanggil yang Maha Kuasa.
1: Mendadak lah gitu. Oke.
3: Sedihnya sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih.
1: Oke.
3: Okay. Ya kan? Karena ada soundtrack musik filmnya maka
1: paham.
3: Jadi lebih dramatis.
1: Oke. Okay.
3: Itu berkat si Aib.
1: Berkat Kang Aib ya.
2: Kang Aib. Oh ada Kangnya.
1: Ada Kangnya. Oke. Buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya.
2: Ya.
1: Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini pertama untuk demonya itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
4: Kalau aku udah jadinya.
1: Oke.
4: Ya, jadi aku tinggal ngisi.
1: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
4: Iya benar.
1: Oke. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak wow ini lagu challenging ya?
4: Challenging atau? Banget.
1: Oh iya.
4: Jujur karena kayak orkestra gitu sih ya.
1: Sebelumnya?
4: Iya karena out of genre aku banget.
1: Oke. Okay. Sebelumnya
4: ini,
1: karakter kamu apa? Genrenya?
4: R&B.
1: R&B. Oh iya nyebrang sih ya.
4: Nyebrang
1: sih lumayan ya.
4: Iya.
1: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapet yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choirnya gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti
4: iya,
1: ya.
4: Iya benar banget.
1: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
4: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian refnya sih.
1: Oh.
4: Karena itu jujur part yang susah.
1: Susahnya gimana tuh?
4: Karena retake terus.
1: Oke.
4: Okay. Jadi kayak masih kurang.
1: Oh.
4: Setelah di titik, okay, ini yang bagus.
1: Berarti nih. Kamu perfeksionis ya?
4: Iya dan Bang Aibnya juga.
1: Bang
4: sih.
1: Aibnya juga.
4: Enggak sih.
1: takutnya ada.
2: Nggak usah ngompor-ngomporin.
1: Iya. Takutnya emosi ya. Oke. Kalau dari Kang Aib nih, dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini nggak? Punya sebuah ekspektasi nggak sih untuk lagu ini?
2: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
1: Oke. Okay.
2: Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
1: Oke.
2: Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang nggak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Ada satu faktor gitu.
1: Oke. Gitu.
2: Nah akhirnya mulai nyusun tuh. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
1: Oke.
2: Di bagian situ. Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
1: Oke. Okay.
2: Tapi waktu itu belum ada penyanyi.
1: Oh ya?
2: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriternya aja. Bikin udah jadi. Oh ini kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah. Akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
1: Oke.
2: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Oke, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
1: Oke. Okay.
2: Pas take vokal. Karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
4: 19 tahun. 19.
1: Oh ya?
2: Kita nyari okay. yang dewasa dapat 19 tahun
1: okay, gitu. Oke, okay. oke.
2: Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Mm-hmm. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu di take vokal. Mm-hmm. Ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya awal dia take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya ada suara anak-anak nyanyi gitu
1: okay.
2: masih ada melengking-melengkingnya gitu.
1: Oke okay, oke.
2: Okay. Dek, coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar okay. lebih dewasa gitu karena kebutuhan lagu ini kan
1: dewasa.
2: Ya, suara wanita yang dewasa gitu. Nah, itu aja sih kesulitan kita ya, Dek ya waktu itu. Waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi, wah ini oke okay nih. Aman gitu. Nah, begitu sama Bang Hasnul, teman produser, ya jadi. Kita rangkai lagi tuh untuk video klipnya gitu untuk nextnya. Nah, cerita-ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini.
1: Ah, oke. Okay.
3: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal, sekarang jadi akhirnya dewasa
2: dia
3: karena lagu tersebut gitu.
2: Iya, jadi dewasa sekarang.
1: Oke, oke. Oke, oke. Oke, kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baru jika mau dengerin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aif dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke. Belina, sorry. Typo. Ya, dan memang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya. Ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aif selaku songwriter?
1: Sedih sih. Dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oke.
1: Jadi gak bisa bersatu.
0: Selamanya. Oke. Jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu ya.
1: Iya,
0: Dramatis. Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C.
2: Dekat 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin khawatirnya tuh volcano kemarin enggak bisa kesini gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya.
2: Aman
0: ya. Oke. Pak C, di film ini Pak C sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce music videonya.
0: Oh, untuk MV.
2: Music videonya, iya.
0: Oke. Okay.
2: Juga sebagai talent.
0: Oke.
2: Okay. Di music videonya. Juga yang bikin jalan cerita music videonya gitulah.
0: Oke. Okay. From your POV nih Pak C, kira-kira

0: yang apa, dadakan terpisah gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Takdir sudah menentukan. Terus liriknya tu semesta menulisnya berbeda. Nah jadi ini relate banget.
1: Okay.
0: Nah, jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia, lagi cinta banget. Nah dadakan diambil Tuhan.
1: Okay. Okay, tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
0: Dengarnya pertama kali dengar itu demo version ya.
1: Demo version ya.
0: Nah, demo version, saya itu dengar 30 detik pertama itu udah enggak tahan.
1: Oh.
0: Saya bilang Aib enggak tahan dengar lagunya.
1: Udah. Okay.
0: Lanjutin aja lah. Cari penyanyinya gitu.
1: Okay.
0: Nah, udah jadi versi Belinanya, dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
1: Versi Belina lebih sedih ya.
0: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala.
1: Oh.
0: Udah sedih. Keluar semua.
1: Flashback ya. Okay. Ya. Oh, jadi memang akhirnya Paci buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Okay. Ini jadi ini juga ya. Jadi apa ya? Menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya. Sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu ini melampaui ekspektasi kamu gak Belina?
2: Secara apa?
1: Secara music dan karakter.
2: Iya sih.
1: Okay.
2: Karena pertama ini juga single pertama aku ya.
1: Okay.
2: Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak okay, ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
1: Okay. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib.
3: Yeah.
1: Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre ini. Kalau menurut Kang Aib gimana?
3: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. R&B. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu.
1: Okay.
3: Dalam segi recording. Kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi gitu. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini. Dia karena butuh suara dewasa, tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
1: Iya, betul.
3: Nah, itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu.
1: Okay.
3: Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu. Gitu. Nah, itu dia sih.
1: Iya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib, apa yang terlintas waktu akhirnya dari Paci Hasnul juga udah selesai nih? Ini MV-nya nih. Menurut Kang Aib gimana?
3: MV ini menurutku gimana ya Bang ya?
1: Gimana tuh?
3: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
1: ngeri.
3: Iya, karena
1: kenapa tuh?
3: Kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Asnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya. Terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin. Sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit. Buat ending.
1: Untuk ending ya.
3: Buat ending. Karena kan endingnya meninggal tuh kan.
1: Iya.
3: Nah, kita sempat nyari begitu, tapi akhirnya enggak dapet. Ya udah di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita. Jadi kita syuting di satu rumah Om, informasinya.
1: Oke.
3: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
1: Oh, jadi akhirnya kayak sempat dibawa ke rumah sakit.
3: Iya,
1: ya.
3: Gitu.
1: Oke. Tapi overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
3: Banget.
1: Iya.
3: Belina gimana?
2: Suka.
3: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video.

0: kita nonton bareng dan kita case berempat di depan itu kita nangis-nangisan.
1: Oh ya, serius. Oke.
2: Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting music video begini. Ini kali pertama direktornya nangis.
1: Oh.
2: Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
1: Krunya ikut nangis ya.
2: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
1: Oh. Nah, waktu syuting ya.
2: Waktu syutingnya okay, baru tahu. Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
1: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya.
2: Alhamdulillah suka.
1: Alhamdulillah semuanya suka dan semoga juga bisa nanti membus dari film itu sendiri nanti. Oke, teman-teman berdua, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua, masih di Produa FM Jakarta.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh dong suaranya? Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata emang kalau dari Paci nih, ada kesulitan nggak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus. Okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Okay. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Gak pernah. Gak
0: pernah. Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsenya?
1: Gak juga.
0: Gak juga? Ini gak pertama kali
1: ini
0: berarti?
1: Ini pertama, ini perdana, bener-bener perdana.
0: Pilot project ini?
1: Iya, first
0: project. Wow, gokil. Oke. Lalu?
1: Kesulitan itu, ya semuanya kali pertama harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul.
1: Jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Jadi
1: waktu syuting tuh kaget.
0: Okay.
1: Lihat equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya, tapi udahlah, saya aja yang ini.
0: Iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: sangat menentang.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah ke Aibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja Bang Hasnul. Saya direct semuanya gitu. Wiss. Nurut aja gitulah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Pak Ci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya.
1: Pertama, benar.
0: Wow. Itu mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama? Syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama?
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience.
2: Iya,
0: bener. Ya. First experience. Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih, gimana Kang Aib dari Beli yang pertama, dari Kang Asmo pertama?
3: Iya, sebenarnya kalau selama masih bisa di direct-nya. Kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya, atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kalau dari dia, oke, mau deh coba. Nah, kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Oke. Okay.
3: Kita udah punya poin. Oh, oke, berarti bisa diarahin walaupun sedikit gitu. Nggak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu
0: enggak
3: mungkin memang.
0: Okay.
3: Gitu. Tapi kita punya waktu syuting berapa? 10 jam ya kemarin.
1: 10 jam.
3: 10 jam dengan beberapa scene.
0: Okay.
3: Cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 jam tuh jadi tuh, Kang.
3: Jadi itu 10
0: wow,
3: itu 10
0: wow,
3: jam.
0: Wow, luar biasa. Okay, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba.
3: Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, tapi dia bisa kok.
0: Okay. Ada yang kayak gitu kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Oh, ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Kalau
3: bisa kok ini kayak gini. Nah, ternyata pas dia syuting enggak sesuai sama ekspektasi kita. Ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau mulai mau coba gitu. Nah, itu lebih enak sih.
0: Lebih bisa didirect ya.
3: Karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya. Jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang didirect ya pada akhirnya.
3: Betul.
0: Nice. Oke. Kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Di Nada Bumi. Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng.
0: Oke. Okay.
4: Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia.
0: Oke. Okay.
4: Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal.
0: Oke.
4: Okay. Ya kan, akhirnya Aib setuju, oke, dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini, lagi Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke.
4: Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Hasnul juga, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
4: Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, nah, dia bisa melakukan hal gini, ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya, benar.
4: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
4: Produksi udah keren, hasilnya udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini ya, terus ke depannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain, terutama lagu-lagu baru. Gitu.
0: Seluar,
4: dan di sisi lain di daerah Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Aib, Aib, talentnya Belina misalnya, duet sama talentnya gue gitu. Ya kan, gue punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu, antara label Aib dengan labelku digabungin itu sangat sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke.
1: Jadi kayaknya bakal seru sih.
0: Dicoba tuh.
4: Nah, caranya kan Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya.
4: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
4: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album.
0: Oke.
4: Untuk diriku yang bernyanyi. Sama dengan gak pernah nyanyi.
0: Iya.
4: Nah, akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
1: Harus.
4: Gitu.
1: Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya?
0: Kan iya.
1: Yang mau launching.
4: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
1: Loh, ayam kali.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, mungkin terakhir nih kira-kira dari satu-satu lah. Wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Pro 2 FM Jakarta yang lagi dengerin nih, pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Pak Cih Hasnul dulu, silakan Pak Cih Hasnul yang jauh.
1: Oke, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan karena cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Waduh. Dalam sekali, Pak Cih. Sedih sekali.
1: Serem.
0: Iya. Oke. Terima kasih, Pak Cih. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
3: Harapan
0: dan juga buat pendengar nih.
3: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
4: 1 juta viewers ya.
3: Amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan dengar gitu, yang lagi patah jangan dengar.
0: Oke.
3: Karena bahaya banget, yang gak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang pernah patah. Nah, Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching, cinta itu nggak pernah mati, dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Aib Muhammad, luar biasa. Quotes di quotes ya,
2: quotes of the day.
0: Dari Belina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin. Kita doakan ya.
2: Ya semoga banyak yang suka lah dengan lagu ini. Dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini, segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
2: Karena ya takdir itu kan kita gak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya, semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga semoga apa ya, suka deh pokoknya.
0: Oke.
2: Dengan lagu ini.
0: Amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang, mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Bener, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul begitu Pak Cie.
2: Bukankah begitu?
0: Bukankah begitu Pak Cie? Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya Om Rio.
4: Ya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal.
0: Okay.
4: Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu.
0: Okay.
4: Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik.
0: Okay.
4: Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk dan produknya sudah ada.
0: Okay.
4: Nah, jadi yang kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini.
0: Okay.
4: Aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah lagi ada sesuatu lagi. Gitu. Seperti kayak di Nada Bumi Record,
0: betelor ya, lagi.
4: Iya, 3 minggu tuh keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga punya porsinya masing-masing.
0: Iya, kan? Dia juga punya waktunya.
4: Dia punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser, Aib Muhammad ini, dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa. Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya.
4: Kalinya lu, Om.
0: Oh iya, boleh. Aman, terang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Semoga 1 juta views ya.
5: Amin.
0: 1 juta views minimal. Minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang.
5: Amin.
0: Gitu.
5: Oke,
0: thank you so much ya udah pada datang sini. Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.
4: Oke.

0: WhatsApp 081 3273122.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro 2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Ari Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Ariety bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: 99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. Oke. Yang jelas ya, kita akan cari tahu bagaimana situasi lalu lintas di kesempatan sore ini bersama aku Dodi Widian. Untuk itu, aku juga sudah terhubung dengan salah seorang petugas ATCS di Cibanyumas, ada Kak Aziz Maulana. Halo Kak.
1: Halo.
0: Oke, kabar gimana sore ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kak, bisa dikasih tahu nih untuk situasi lalu lintasnya dari pantauan di ruang ATCS di Cibanyumas?
1: Pastinya ya Kak, untuk sore hari ini ya, hari Sabtu ini biasa pasti untuk di Perkotaan Purwokerto pasti ramai ya untuk kendaraan, apalagi berlalu lintas, mungkin ada yang masih pulang kerja mungkin ya, sore ini masih ada yang pulang kerja mungkin, terus ada yang udah mau jalan-jalan atau udah lagi, ada yang mungkin lagi udah mau berangkat jogging, ini pasti banyak lah ya yang seperti itu. Dan mungkin laporan lalu lintas pada sore hari ini dapat membantu ya, mungkin teman Pro 2 yang mau mungkin berlalu lintas ya, atau yang mau jalan-jalan melewati ruas jalan yang ada di Kota Purwokerto. Mungkin akan saya sebutkan satu-satu ya. Yang pertama ada di Simpang Bursatria dulu mungkin ya, ada di Simpang Aston lah. Ini kendaraan ini lumayan ramai ya, dari kembali lagi Simpang ini sama ramainya sepeda motor mobil pribadi, tapi masih lancar sekali, lancar banget. Untuk yang mau melewati Simpang Kursatria atau Simpang Aston ini dipastikan ini aman, lancar, terkendali ya, tidak ada kemacetan, jadi aman banget. Mungkin nanti malam juga ada event kalau nggak salah nanti malam atau besok, jadi mungkin keramaian pasti ada ya untuk di sekitar Simpang Kursatria. Mungkin bakal ramai untuk malam harinya, tapi semoga masih aman ya, tidak menyebabkan kepadatan ya atau tundaan yang panjang untuk di sekitar Simpang Kursatria. Untuk sore hari ini benar-benar masih lancar, masih aman banget untuk di sekitar Simpang Kursatria. Terus berikutnya bergeser ke Simpang Kebondalem juga sama, ini kendaraan lancar ya, dari arah barat menuju arah timur, ada satu arah ya, sepeda motor, mobil pribadi yang melintas ya, ini lancar. Dan yang dari arah selatan ini juga sama, sepeda motor, mobil pribadi yang menuju arah utara, ini lancar juga, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Jadi yang mungkin mau melewati Simpang Kebon Dalam yang ke arah Gor Satria juga bisa ya, atau dari arah Simpang Pemaya atau Simpang Sutusungan ini juga lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus geser lagi ke Simpang Omnia ini atau Simpang Jalan Masjid ya, di Simpang Omnia ini juga lumayan lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali, ramai, pasti ramai ya, tapi ini masih aman sekali, kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, dari arah Pasar Manis, dari arah Alun-Alun, dan dari arah utara atau dari arah Geriatri, ini semuanya lancar ya, walaupun ramai ya sedikit, tapi masih aman lah, ini terpantau juga, saya pantau ini masih aman, ramainya juga belum ramai yang padat ya, atau seperti kayak pagi hari. Ya pagi hari ini lancar, enak banget ya, jadi yang mau jalan-jalan atau yang mau tadi masih pulang kerja, ini mau melihat Simpang Jalan Masjid atau Simpang Omnia, ini masih aman sekali pada sore hari ini. Terus kemudian ke pusat kota, ada di Simpang Alun-Alun, Simpang Sawangan, Simpang Museum Bari, karena ketiga simpang tersebut berdekatan ya, terpantau ini ramai ya, untuk yang dari arah underpass terutama atau di Simpang Museum BRI-nya ini ramai, kendaraan banyak sekali yang menuju ke arah Kota Purwokerto, terutama mobil pribadi ya. Kalau sepeda motor emang selalu ramai ya, tapi untuk mobil pribadi ini ramai dari tadi siang malah ya, dari pagi, siang, ini sore juga masih ramai, mungkin bakal sampai malam ya seperti ini, keramaian-keramaian seperti ini. Jadi yang mau melewati Simpang Museum Bari yang dari arah underpass ya, terutama ini antrian sudah sampai ke jembatan, ini juga saya rekayasa ya, tapi emang belum lalu lintas emang lagi ramai, jadi saya pantau aja, mungkin nanti kalau antrian sudah terlalu panjang baru saya akan rekayasa lagi untuk lalu lintasnya. Tapi untuk kelancaran ini lancar sekali ya, emang ramai saja, ramai atau padat aja, tapi padat terus lancar, lama itu padat lagi, jadi masih aman buat yang mau melewati simpang Mesubari. Untuk di simpang Sawangannya, ini kendaraannya dari arah Tanjung ya, yang lumayan ramai dari Tanjung yang menuju arah kota juga ya. Mungkin juga sama yang dari arah kota ini yang mau beli oleh-oleh ya di Sawangan ini juga lagi ada ya beberapa yang dari tadi silih berganti membeli oleh-oleh, mungkin yang mau dibawa pulang kampung ya atau mau kemana atau ke kota lagi habis berkunjung dari Purwokerto, ini banyak juga yang mobil yang berhenti ya di pusat oleh-oleh, tapi tidak menyebabkan padatan lalu lintas ya, ini lancar juga di simpang Sawangan dari arah Tanjung dan dari arah Alun-Alun dan juga terusan dari simpang Mesubari tadi ya, ini lancar semuanya. Di Alun-Alun juga sama, ini kendaraan satu arah ya menuju arah barat dan juga yang masuk ke arah jalan masjid yang kaum niat tadi, ini lancar semua, lebih sepi malah ya dibanding simpang Sawangan dan simpang Mesubari. Terus bergeser ke simpang Tanjung atau sekalian ya di jalan Gerilya ya. Jalan Gerilya ini lancar semuanya, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Kendaraan barang ya, ini juga ada terlihat untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, ini benar-benar masih lancar. Jadi yang mau melewati jalan Gerilya ini dipastikan lancar ya, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Alternatif ya dibanding yang mau melewati jalan Jensut, lebih baik melewati jalan Gerilya. Lebih lancar untuk di jalan kerjanya. Dan untuk terakhir saya sampaikan di simpang Sokaraja ya. Di Sokaraja ini ramai kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, bus dari arah Purbalingga, dari arah Banyumas, dari arah Sokaraja, maaf dari arah Purwokerto ya. Ini semuanya ramai, tapi masih lancar sih. Yang saya pantau ini masih lancar, di jembatannya juga lancar. Tidak ada kemacetan, tidak ada kemacetan ataupun kepadatan ya sama sekali. Antrian juga tidak terlalu panjang, jadi masih aman banget. Yang mau ke arah simpang Sokaraja atau dari arah Sokaraja ya, mau ke arah kota, ini lancar semuanya untuk sore hari ini. Untuk cuaca, kita juga, ini sebenarnya cerah ya, tapi ada kayak mendung sedikit, tapi kayaknya masih cerah lah untuk sampai malam atau minggu-minggu ini mungkin masih belum hujan ya, untuk di sekitaran kota Purwokerto untuk di kamera terlihat semuanya hampir cerah lah, jadi aman yang mau berlalu lintas atau bermalam minggu pada hari ini ya, atau hari Sabtu ini yang bermalam minggu ria, masih aman banget untuk cuaca insya Allah terang, dan lalu lintas juga aman dan lancar. Mungkin itu aja ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro2 FM.
0: Oke, terima kasih Kak Aziz sudah kasih informasi terkait dengan bagaimana situasi lalu lintas di kesempatan sore ini. Selamat beraktivitas kembali Kak.
1: Oke, siap Kak.
0: Itu dia teman Pro2 informasi langsung dari ruang ATCS di Banyumas ya, terkait dengan situasi lalu lintas di sore hari ini.

1 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Nggak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Nggak gampang percaya sama informasi yang nggak jelas sumbernya, dan udah pasti nggak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri nggak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar,

0: ceria. Sore ceria.
1: 99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih ya di Sore Ceria Pro 2 nih. Lanjut lagi bersama aku Dedy Widian, tentunya 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Nah, kali ini aku punya informasi juga untuk temani di sore ini ya, terkait dengan bahaya nyata dari overthinking yang jarang disadari nih ya. Yang cewek-cewek nih biasanya nih ya, yang overthinking semuanya dipikir ya, waduh. Dan yang paling bahaya adalah seolah overthinking itu sudah terjadi, akhirnya bad mood ya. Orang lain yang nggak tahu apa-apa kena dampaknya. Waduh, nanti kita ulas itu semua. Stay tune terus bersama aku Dedy Widian.

0: kami dari Mitra Media Purwokerto mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depan.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman peduli nih ya, ada setengah mungkin dari populasi Indonesia memiliki sifat overthinking ya, atau pola pikir negatif yang berulang dengan kecenderungan kekhawatiran berlebih terhadap masa depan. Nah, hal ini juga merujuk pada sebuah studi yang dilakukan oleh Heart Collaborative Center HCC pada tahun lalu di 2025 betul. Dan penelitian ini juga melibatkan ada 1016 responden dari 29 provinsi selama Januari hingga Februari 2025. Hasilnya juga ditemukan bahwa 50% dari mereka mengalami overthinking, sementara 30% mengalami rutinitas yakin kebiasaan berpikir berulang tentang kejadian negatif pada masa lalu tanpa solusi gitu ya. Nah, terapis Jeffrey Melzer sendiri juga mengatakan bahwa overthinking ini kerap muncul karena seseorang takut membuat keputusan yang salah dan juga menyesal setelahnya. Akibatnya proses penentuan pilihan bisa berlangsung terlalu lama dan dalam jangka panjang kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi cara seseorang menjalani kehidupan. Dan dilansir dari laman Huffington Times sendiri, jadi Melzer ini juga menguraikan bahwa ada beberapa kelompok overthinking dan ada juga langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Yang pertama adalah overthinking ini bisa membuat seseorang terus menunda sesuatu. Jadi ketakutan membuat kesalahan dapat membuat seseorang terus memikirkan berbagai kemungkinan. Bukannya segera bertindak, ia justru merasa lumpuh dan juga menunda sesuatu yang sebenarnya perlu dilakukan. Nah, menurut Melzer sendiri, overthinking sering terasa seperti kegiatan yang produktif, padahal kebiasaan tersebut bisa menjadi cara untuk menunda menghadapi ketidakpastian. Sekaligus juga rasa menyesal yang ditakutkan muncul setelah melakukan kesalahan. Nah, sebagai solusi sendiri, menurut Marzer ini menyarankan untuk tidak terus berusaha ya, memastikan bahwa setiap keputusan itu benar atau salahnya gitu. Biasanya orang kalau lagi overthinking tuh kayak gitu ya, berkutat dengan pemikiran dia sendiri yang nanti bisa menyangkut kepada mood ya dan cara pandangnya, padahal belum tentu tuh.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Teman berdua yang overthinking nih. Waduh, berbahaya tentunya ya. Karena bisa menunda segala hal. Juga kepercayaan diri juga menjadi rendah karena ada overthinking. Ini juga dapat membuat kalian jadi minder ya. Nah, menurut si Malzer sendiri menjelaskan, setiap kali overthinking membuat seseorang gagal mengambil sebuah keputusan dan kehilangan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya ini mampu memilih sekaligus menghadapi hasil dari pilihan tersebut. Ada juga ya, overthinking membuat hidup nih jadi lebih terbatas. Kenapa? Karena kebiasaan terlalu banyak mikir ya. Karena ingin memastikan setiap pilihan tidak berujung buruk, seseorang bisa melewatkan kesempatan atau juga tetap bertahan dalam situasi yang sebenarnya itu tidak lagi cocok untuknya. Dan menurut Malzer sendiri, seperti halnya banyak orang nih terlalu sibuk ya untuk menghindari penyesalan, tetapi pada akhirnya justru mereka menyesal. Itu dia ya. Ini ada beberapa overthinking ya, dampak dari overthinking. Nah, bahaya nyata overthinking yang bisa disadari ini juga dilihat ya di republika.co.id. Jadi buat kamu yang pengen tahu juga, informasi lengkapnya ada di sana.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Tahukah kamu, salah satu tradisi adat Jawa yang masih dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah tradisi ruahan. Salah satu yang masih kerap melakukan tradisi ini adalah Pura Mangkunegaran di Surakarta. Ruahan berasal dari kata ruah, yang merupakan bulan urutan ke-7 atau sama dengan bulan Sya'ban tahun Hijriah. Kata ruah memiliki akar kata arwah atau roh para leluhur yang menjadikannya tradisi ini sebagai bulan untuk mengenang para leluhur. Tradisi ruahan ini dilaksanakan pada malam Jumat setelah tanggal 10 bulan ruah. Tradisi ruahan ini terdiri dari kegiatan doa bersama untuk leluhur, memohonkan kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan.
1: Ini Indonesia.

0: Ria. Sore Ceria.
1: Teman Pro 2 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Ya, masih bersama Kedua Dividian juga tentunya di 99 FM. Malam Minggu, malam Mai Kung Fu. Yang tahu lagu itu dua. Ya. Dan orang tua pada saat ini ya, itu heran melihat Purwokerto kok ya, kagak ada matinya. Ramai mulu. Mungkin tempat kamu juga sama ya, sudah mulai banyak pergantian gitu ya. Yang tadinya jam 9 malam tuh jam 10 dah, itu udah kayaknya takut untuk pulang ya. Wah, sekarang mah sampai pagi ya. Di Purwokerto juga sekarang ya, yang namanya kedai kopi di mana-mana ada ya, dari yang tingkatnya kafe ya sampai yang pinggir jalan. Bah, luar biasa. Malam Minggu gimana nih? Pada ngopi juga? Bah, nanti dah ya, aku ada informasi juga terkait sama kopi ya. Dan buat kamu yang suka ngebul juga ada nih ya, ada kaitannya dengan warna gigi. Jangan-jangan gigi kamu ya warnanya kagak putih tuh karena dua ini nih, kalau gak ngopi yang ngerokok.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: ceria. Sore ceria.
1: Kebiasaan minum kopi ya dan juga merokok dinilai sangat berpengaruh terhadap warna gigi. Tidak sedikit orang juga yang mengeluh kondisi gigi mereka yang semakin lama semakin kusam atau juga menguning. Meskipun mengklaim telah menyikat gigi secara teratur setiap harinya. Nah, dokter gigi Melissa Danalia SP Pros ini sekaligus juga ada di salah satu dental group ya, ini mengatakan bahwa kandungan senyawa di dalam kopi maupun rokok berperan besar dalam merusak estetika warna alami gigi. Nah, menurutnya sendiri, perubahan warna ini tidak selalu berakar dari tumpukan plak atau juga karang gigi yang terabaikan, melainkan adanya paparan zat-zat warna estetik gitu ya. Nah, tentu saja untuk menjaga penampilan senyum tetap cemerlang sekaligus mempertahankan kesehatan jaringan mulut bagi para penikmat kopi aktif maupun perokok gitu ya, yaitu dokter Melissa ini juga menyarankan langkah perawatan medis teratur yang dilakukan secara berkala di klinik gigi terpercaya ya. Ini barusannya semalam, jadi budeku datang dari Kalimantan, umurnya juga sudah tidak sedikit ya. Nah, ngomongin soal gigi tuh ya, bokap gigi udah mulai habis ya, udah tinggal bawah doang kayaknya, atas tinggal satu deh ya. Nah, sedangkan udah tinggal nih kakaknya bokap nih ya, bokap gue aja giginya udah hilang ya. Nah, ini kakaknya bokap masih bagus gitu ya, ternyata sering melakukan perawatan gigi ini nih ya, plak-plak tuh dikikis dan lain sebagainya. Kita kan mikirnya sikat gigi aja cukup ya, wah ternyata ya, yang namanya umur ya, gigi pun juga menua.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
0: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami

0: ceria. Sore ceria.
1: 92 ya, ngomongin terkait dengan gigi nih, warna gigi. Untuk yang suka ngopi sama perokok, gimana warna gigimu? Mulai kuning atau gimana nih? Yang jelas ya, untuk menjaga penampilan senyum tetap cemerlang, sekaligus mempertahankan kesehatan jaringan mulut ya. Bagi para penikmat kopi aktif maupun merokok, menurut Melisa sendiri, ini dokter gigi ya, itu menyarankan langkah perawatan medis teratur yang dilakukan secara berkala di klinik gigi terpercaya. Kalau nggak salah, setiap 6 bulan sekali deh. Dan penanganan medis secara rutin ya, ini juga dianggap sangat krusial agar penumpukan noda atau juga stain ini tidak meresap lebih dalam ke struktur lapisan gigi. Nah, persoalan kesehatan gigi dan juga mulut di Indonesia ini masih menyimpan tantangan besar. Jadi berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia SKI 2023, ternyata sebanyak 90% masyarakat Indonesia yang mengalami masalah kesehatan gigi ini belum mendapatkan perawatan medis profesional. Nah, sebanyak 9 dari 10 orang bahkan cenderung membiarkan rasa sakit yang diterima atau memilih melakukan pengobatan mandiri tanpa diagnosis dari dokter ya. Mahal juga sih bisa jadi ya. Dan kondisi ini juga diperberat oleh resiko pelayanan medis yang sangat terbatas, yakni berada di angka 1 banding 8.000. 1 banding 8.000.

ya, serta fakta keberadaan 2.375 puskesmas di Indonesia yang masih beroperasi tanpa ketersediaan dokter gigi. Itu dia ya. Jadi buat kalian nih yang masih Gen Z ya, yang masih muda ya, rajin sikat gigi, kalau punya uang berlebih ya jangan healing-healing mulu, tapi coba deh ke dokter gigi ya. Untuk perawatan rutin aja, enggak nunggu harus sakit ya baru ke dokter.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: ceria. Sore ceria.
1: Gigi menguning ya, waduh kalau jadi emas sih gak apa-apa ya, nah ini kagak, yang ada malah tanggal ya, bukan tanggal yang semakin menua juga. Jadi nih ya, ternyata CEO Satu Dental Group sendiri, yaitu Satria Situmorang, ini menyatakan bahwa Satu Dental nih hadir sebagai solusi ya, waduh ya, yang sekarang memang banyak nih, di Purwokerto juga sama. Jadi yang dental-dental ya, urusan gigi pergigian nih banyak banget. Banyak banget, di mana-mana ada, di sudut mana-mana pun ada. Ada, dan mengkhususkan juga ada yang buat anak kecil ya. Tentunya ini juga sebenarnya bagus ya, untuk apa? Ya untuk para orang tua ya, jadinya bisa tahu gitu loh terkait dengan kesehatan gigi anak. Nah, ini penting nih ya. Nggak, jangan semua-semua tuh yang disalahin, oh salah sendiri anaknya nggak mau sikatan, nggak ini, nggak itu. Yeay, semua kan berawal dari orang tua ya, disiplin itu penting ya. Nah, menyemot momen adanya, apa namanya, bulan kesehatan gigi nasional ya. Jadi memang perlu banget nih yang namanya terus mengedukasi ya kepada masyarakat Indonesia khususnya ya, biar bisa menjaga dan merawat giginya, ya nggak? Tuh, pada kuning-kuning ya. Entah itu ngerokok atau kopi. Karena sekarang kopi tuh di mana-mana udah menjamur di mana-mana ada ya. Udah enggak ngerokok, taunya ngopi. Ya, giginya kuning juga sama. Ya kalau jadi emas lumayan ya. Harganya tinggi. Tapi kan enggak mungkin juga. Kamu ngehabisin gigi kamu tuh ya buat dijual kayak emas.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Widih, nanti ya di jam 7 kita bakal ada nih. Apa tuh? Heh, wah, kita bakal ada MLC lokal ya. Dan kita akan gabung juga dengan kalau enggak salah Jogja nih, ya. Kalau enggak salah ya. Terkait dengan masih kita tuh. Ya, nanti dah, tunggu aja ya. Tujuan terus yang penting, dan aku juga bakal pamit nanti di jam 8. Kalau di jadwal sih Aris ya, bakal temani kamu ya. Yaudah, tujuan terus ya. Aku juga mau live di TikToknya Pro2, di @radipro2ppt.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi.

0: Nomor 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, teman nomor 2. Vina Muvina nemenin kamu hari ini di Music Live Chat. Apa kabar kamu? Semoga sehat selalu. Happy ngejalanin hari-hari yang kadang terasa rumit. Tapi kalau ada dia tuh rasanya gak rumit ya. Cuma mungkin perasaan kamu aja yang rumit mau mengutarakan. Tapi takut dia gak suka sama kamu. Kalau kata aku sih, diutarakan aja daripada disimpan terus diambil orang lain ya kan. Jangan sampai teman nomor 2 ya. Anyway, seperti biasa kalau di Music Live Chat, teman nomor 2, aku bakalan ajakin kamu ketemuan sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis lagu baru, teman pro 2. Dan mungkin lagu ini bakalan relate sama kamu yang lagi bingung ya. Cowok bingung ketemu sama cewek bingung, mau mengutarakannya juga bingung. Ngomong gak ya? Kalau kata aku sih mending diomongin daripada disimpan sendiri ya. Tapi kalau lebih detailnya kita bakalan ngomongin satu lagu teman pro 2 barengan sama Mas Martin Wiguna yang sudah hadir di studio pro 2 Jogja. Hai Mas Martin. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, welcome to Yogyakarta.
1: Senang di Jogja nih.
0: Kembali ke rumah lagi?
1: Iya, seru.
0: Jadi gimana Yogyakarta Mas? Terasa berbeda?
1: Makin rame. Kulinernya makin, wah gak berubah sih, kulinernya makin oke.
0: Okay. Kalau di Jogja tuh apa sih kuliner favoritnya Mas Martin?
1: Pasti gudeg ya, beda asalnya. Terus tadi makan itu apa?
0: Apa tuh?
1: Brongkos.
0: Itu brongkosnya pasti di daerah alun-alun ya?
1: Iya.
0: Iya gak? Oh benar. Itu emangnya salah satu yang legend Mas.
1: Enak banget sumpah.
0: Enak ya? Aduh, by the way teman pro 2 Mas Martin itu juga orang Jogja. Jadi suka manis berarti ya?
1: Suka.
0: Berarti aku juga manis.
1: Manis dong.
0: Tapi yang pasti teman pro 2 Mas Martin datang ke sini tuh bawa sebuah lagu baru, Gila Karena Cinta. Yang tadi tuh aku juga sudah nge-spill sedikit. Mas Martin sempat bilang kalau lagu ini tuh cocok buat cowok bingung sama cewek bingung.
1: Benar banget.
0: Kenapa begitu Mas?
1: Soalnya saling tunggu, sebenarnya dua-duanya suka, tapi dia saling nunggu.
0: Oke. Ini nih gara-gara cerita siapa Mas? Cowok bingung dan cewek bingung ini.
1: Ini seru, cerita lagu ini tuh gini. Itu adalah real story dari temanku. Ketika dia SMA, dia bersahabat dengan satu cewek. Bersahabat lama dan dia punya perasaan.
0: Okay.
1: Suka. Terus lulus SMA, cewek ini dapat beasiswa ke luar negeri. Masih gak berani ngomong juga ini cowok.
0: Oke. Okay.
1: Sampai kita dorong-dorong gak berani ngomong juga. Singkat waktu, selesai kuliah, cewek itu balik lagi ke Indonesia kan. Ketika dia balik lagi, masih gak berani ngomong. Akhirnya, teman-teman tongkrongan ini termasuk aku dan lain-lain, maksa dia untuk ngomong. Akhirnya beranikan diri dia ngomong. Yang parahnya di situ, ketika dia ngomong, cewek itu nunjukin kalau

0: aku udah nunggu lama dari dulu.
1: Merinding.
0: Itu ada di video klip aku nih. Ceritanya real seperti itu urutannya. Kita visualisasikan di video klipnya Martin Wiguna, Gila Karena Cinta. Okay. Dan orangnya sampai sekarang nyesel banget. Teman Pro 2 mungkin kalau lagi di fase friendzone, suka sama sahabat lo, teman lo, jangan dipendem. Utara yang jujur aja sama para sahabat.
1: Iya. Nyesel. Tapi mas, mungkin ada beberapa orang tuh memilih kayak, aku gak berani untuk ngomong, karena takutnya tuh bertepuk sebelah tangan mas.
0: Betul, banyak orang, nah kenapa temanku itu, aku tahu alasannya kenapa, takut kehilangan teman sahabat kan.
1: Nah,
0: padahal intinya point dari lagu ini pesannya gini, yang kejadian adalah ketika kamu ngomong, kamu gak akan kehilangan sahabat kamu kok, kenapa? At least kamu udah jujur sama perasaan kamu, dan dia udah tahu perasaan kamu. Seandainya pun ditolak, kamu masih punya kesempatan untuk besok-besok kapanpun waktu. Dia udah tahu kan, dia bisa aja nerima kalau yang jalan. Tapi kalau kamu nggak ngomong, sama-sama nggak tahu nih. Akhirnya nggak nyambung, bahkan kamu sampai nanti kapanpun masih mikirin dia suka apa nggak ya? Okay. Kayak temanku ini masih mikirin dan nyesel akhirnya. Sekarang dia udah tahu jawabannya, kayak gitu. Jadi mending diomongin. Toh kalau ditolak pastinya akan awkward pasti ya, ya akan agak canggung. Tapi kalau memang kita suka serius sama dia, kita harus legowo dong. Betul. Harus bisa terima. Dan lama-lama prosesnya akan berjalan, akan biasa lagi. Itu kejadian sih di sekitar kita banyak kayak gitu, akhirnya biasa.
1: Kalau kata orang Jawa mas, kejadian kayak gitu tuh bakalan bikin gondu. Tau gak mas? Gondu tuh kayak, ya tadi, kayak jadi canggung gitu. Jadi kayak, ya tau gitu kan gak usah diomongin ya, gitu.
0: Tapi kamu udah lega, kamu jujur. Jujur tuh enak pastinya. Awalnya memang jujur tuh susah. Tapi kalau kamu udah ngomongin, lega. Kita boleh dong si, ya misalnya sahabat kita nolak gak masalah. Tapi sahabat kita at least menghargai kita kalau kita udah suka sama dia. Walaupun ya, banyak juga kejadian kayak teman aku ini, yang mikirnya takut banget. Sahabatnya malah menjauh gitu kan.
1: Iya. Pikiran banyak orang tuh pasti ke situ sih mas.
0: Tapi dengan kitanya juga biasa aja dan bisa dijelaskan seandainya ditolak, aku yakin yang penting dia tahu kita udah suka. Walaupun dia jadian sama yang lain berkali-kali misalkan, tapi kalau memang kita rumahnya, dia balik lagi.
1: Oh. Terus akhirnya gimana mas, endingnya dia udah nikah atau belum?
0: Kalau ceweknya udah.
1: Oh udah.
0: Cowoknya tapi sampai sekarang masih punya, dia gamon lah, gagal move on. Sampai sekarang dia nyesel banget.
1: Mereka temenannya udah berapa lama mas?
0: Temenan tuh lama, dari SMA sampai saat ini. Oke. Gitu.

0: first awal. Maka itu ungkapan hati satu cowok kan dibilang gini, jika kau mencintaiku, tinggalkan dirinya, ya kan? Itu sebenarnya ungkapan hati si cowok di dalam hati ya, bukan diungkapin. Egoisnya dia. Yeah. Karena dia ngerasa nyesel, coba kalau cinta sama gue tinggalin dia. Tapi kan udah gak mungkin.
1: Iya, betul.
0: Tuh cewek juga mikirin,

0: itu yang berat.
1: Oke, okay. Itu kalau misalnya ada Doraemon mungkin dia pinjam pintu kemana saja ya.
0: Itu dia, gak ada mesin waktu kan. Kita,
1: gak ada mesin waktu juga.
0: Iya, teman produknya harus tembak sekarang yes. juga nih.
1: Tapi gimana dong mas, cara mengutarakannya yang baik? Mungkin kan banyak orang berpikir, udah deh aku gak berani deh mau ngutarain karena ya tadi takut ditolak apa segala macam. Mungkin ada gak cara yang tepat gitu buat mengutarakannya biar ya walaupun kalau misalnya nanti ditolak juga gak yang terlalu gimana-gimana banget gitu.
0: Ya intinya jangan minta, kalau aku ya dari pengalaman temanku, jadi mending jangan bilang ngajakin jadi ikatan jadian gitu ya. Lebih baik kamu jujur aja, bilang sama sahabatku, sahabatmu contohnya seperti ini. Gue udah lama nih memendam ini. Gue sebenarnya punya perasaan suka sama lo. Atau kamu kasih sinyal pertama simpatik. Simpatik sama lo dan gue nyaman. Bisa juga nyaman.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Kalau kita bilang nyaman, kan kita gak menuntut dia jadian kan. Kalau dia ngasih sinyal yang lebih baik, gitu kan, dia akan respon juga dong. Berarti, ya aku juga nyaman loh dekat kamu. Nyaman tuh banyak kan, bisa sebagai teman dan lain-lain. Tapi dengan dia tahu kita nyaman, seenggaknya dia udah tahu nih, udah di lock dikit lah ya.
1: Yes.
0: Nah, seperti itu sinyal-sinyalnya. Kayak gitu kalau menurutku, kasih spill-spill dikit lah. Bilang nyaman, lama-lama kalau dia makin nyaman, bilang, ya gue punya perasaan suka, dan lo kayak rumah gue, tempat bersandar gue. Wah itu udah sinyal kuat tuh. Nah kalau dia menjauh, kita rem, berarti kan. Seenggaknya. Tapi kalau orang tetap kekeh mau berusaha, ya gak ada salahnya kalau memang mau dikejar terus. Tapi cinta itu menurut gue harus pakai logika.
1: Betul.
0: Kalau perasaan aja, kita akan ada di zona itu terus.
1: Yes.
0: Harus pakai dirinya dengan logika. Kenapa? Biar ada batas maksimum sampai kapan kita, saya ditembak berapa kali nih ya. Banyak tuh yang cerita di berbagai media ketika gue interview. Itu, kak, gue udah 4 kali nembak, 5 kali nembak. Akhirnya kok tetap juga ditolak. Nah kita harus punya logika. Kenapa? Lo mau stay di situ terus sampai berapa kali batasnya? Gitu kan? Tuh orang berarti udah nggak suka. Betul. Gitu kan?
1: Karena kalau ngikutin perasaan tuh nggak akan ada habisnya. Nah, kan? Malah jadi ya tadi kayak kata Mas Martin jadi egois juga, egois, ya kan?
0: Iya. Oh, harus jadi logika.
1: Yes, makanya kalau kata Agnes mau tak ada logika ya maksudnya. Ini baru awal banget tapi sudah sedip ini teman Pro 2. Tapi temennya Mas Martin udah tahu sama lagu ini.
0: Tahu, aku nyipta, aku bilang sama dia ketika dia cerita itu kan, dan aku tahu story-nya memang. Aku bilang, gue ngerasain karena sahabat ya.
1: Yeah.
0: Jadi aku ngerasain apa yang dia rasain. Dia kan lagi berduka ya. Terus boleh nggak gue bikinin lagu? Dan dia ngasih gitu ya, pas ketika bikin udah jadi, nggak secepat itu memang. Udah rekamannya jadi baru aku kasih tahu.
1: Oke.
0: Okay. Kasih tahu, dan cowok juga kan punya perasaan cinta.
1: Iya,
0: bisa melo ya.
1: Betul.
0: Nggak nangis yang gimana, tapi berkaca-kaca ya pastilah. Dia bilang, ini gue banget sih.
1: Oh, dia nangisnya nggak di depan Mas Martin, tapi di kamar mandi.
0: Nah.
1: Ya kan, cowok tuh kalau nangis, ya nggak tahu ya kalau cowok yang gimana ya, kadang ya di kamar mandi, kerannya dinyalain, nah nangis dah tuh dia gitu.
0: Tetep
1: kan.
0: Cowok sih, ya kan. Yes. Mau suka musik apapun, kita rocker tetap aja punya perasaan kan.
1: Betul, Mas Martin pernah nangis gak?
0: Pernah pasti.
1: Apa yang bikin Mas Martin nangis?
0: Gue pernah nangis karena dibohongin sama cewek gue dulu zaman SMA.
1: Dibohonginnya parah.
0: Parah.
1: Ini ada pelajaran teman Pro 2 ya, jangan pernah bohong ya. Kayak tadi kata Mas Martin, lebih baik jujur walaupun ya tahu akhirnya mungkin akan menyakitkan, tapi setidaknya kalau udah jujur kan lebih tenang gitu kan.
0: Bener. Tanpa ada lagi kan.
1: Yes.
0: Jadi enak, lega asli. Ditolak pun lega.
1: Walaupun nangis dulu ya Mas ya.
0: Pasti, enggak mungkin ya. Ada proses ya.
1: Yes, benar, oke. Jadi memang semuanya harus proses sih teman Pro 2 ya. Yang penting kalau tadi kata Mas Martin adalah ngomong aja. Kalaupun memang hasilnya tidak sesuai sama yang kamu inginkan, ya gak apa-apa. Berarti emang bukan jodohnya. Tapi kalau dia rumah kamu, ya pasti dia akan kembali, ya kan?
0: Benar.
1: Oke, nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2. Ini kayaknya kita bukan sesi ngomongin lagu, kita akan sesi psikolog ya Mas ya. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Kalau kamu pengen tanya sama Mas Martin seputar Gila Karena Cinta single terbarunya, boleh banget WhatsApp ya. 0811 251 1025.

0: Music Live Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana dan juga masih barengan sama Martin Wiguna teman pro 2 asli. Tadi tuh ya di belakang nih, bukan belakang panggung ya, tapi di saat off air kayak kita tuh lagi ngomongin seputar cinta dan ternyata bisa dibilang nih Mas Martin dokter cinta sih kalau kata aku. Banyak yang bilang gitu gak Mas?
1: Iya, gue punya program dokter cinta emang live TikTok.
0: Serius?
1: Iya.
0: Setiap hari apa live-nya?
1: Kalau yang biasanya tuh weekend, Jumat, Sabtu, Minggu jam 10 malam. Uh-huh. Itu sampai gue ngantuk lah. Kalau sekarang-sekarang nih pas lagi kemarin di Semarang, Jogja, ini gue hampir tiap hari sih. Buat yang mau nonton gue live jam 10 malam boleh. Nanti boleh. Malam insya Allah lah.
0: Hari ini berarti ada live ya?
1: Insya Allah ada.
0: Oke, okay. Kira-kira mungkin pertanyaannya bisa disiapin dari sekarang lah ya. Tapi balik lagi ke single Gila Karena Cinta ini Mas. Gimana sih proses bikin lagunya? Serumit apa? Atau mungkin kayak bikin lagu ini tuh jadi gampang? Karena mungkin memang cerita dari teman dan Mas Martin tau lah gimana sejarah dia gitu.
1: Prosesnya tuh lumayan cepat. Ngalir aja karena kan memang tadi yang dibilang cerita dari teman dan gue saksinya gitu ya. Akhirnya proses rekaman cuma seminggu. Yang makan waktu itu di antrian mixing masteringnya. Karena ini kan di mixing

0: dia di circle yang sama, gimana ngebayangin perasaan sakitnya dia? Mungkin kalau tuh cewek itu sahabatnya dia cuma bilang, oh aku nggak bisa, aku nggak suka sama kamu, aku udah tunangan. Itu selesai di situ.
1: Okay.
0: Tapi karena ada terusannya tuh di video clip gue tuh ada tuh, ada terusannya bahwa kenapa kamu baru ngomong sekarang? Padahal aku udah nunggu zaman dari dulu. Itu kan penyesalan yang, aduh. Ternyata cewek bingung, cowok bingung kan berarti kan.
1: Oke, jadi memang yang tadi kayak kata Mas Martin bilang ya, ya udah diomongin aja daripada ngeganjel, ngegrundel, sampaikan walaupun mungkin nanti hasilnya ya enggak sesuai sama ekspektasi gitu ya.
0: Bener.
1: Berarti kalau misalnya nih temannya Mas Martin tuh ngomong dari dulu, kira-kira jadi enggak?
0: Jadi.
1: Sampai nikah.
0: Kalau jodoh gak ada yang tahu ya,
1: iya.
0: Cuma kalau secara bukan ramalan ya, kira-kira kita gitu, karena dia benar-benar berdua itu klik.
1: Okay.
0: Sahabatan aja kita ngeliatnya kayak orang pacaran, bukan berarti harus gandengan tangan ya, tapi ketika cowoknya ada masalah pasti ke ceweknya, jadi rumah, ceweknya ada masalah pasti ke cowok itu. Benar-benar dia sahabat yang benar-benar dekat. Jadi ketika mungkin dia jadian, kalau kita lihat sebagai temannya ya, itu cocok banget.
1: Kayak kalau kata orang tuh couple goals ya.
0: Yes.
1: Oke, okay. Ya kita doakan lah nanti semoga bisa menemukan yang tepat ya.
0: Amin.
1: Berarti gamonnya udah berapa lama Mas?
0: Dia tuh masih sampai sekarang. Cuman aku udah kasih tips sebagai dokter cinta. Ibaratnya dari 100% sekarang mungkin dia udah sampai di tahap 45% lah ya.
1: Oke. Okay.
0: Kurang lebih kayak gitu, karena dia bilang belum bisa menghilangkan, tapi dia harus sampai 0%.
1: Betul, karena yang namanya move on itu perlu proses. Apalagi kalau misalnya kita move on, punya teman yang mendampingi, itu rasanya akan lebih mudah.
0: Iya, harus buka hati buat orang lain. Bukan berarti harus pacaran, tapi berteman dengan banyak lawan jenis terutama ya. Akhirnya kita lupa.
1: Betul.
0: Perlahan ya.
1: Yang paling penting adalah tidak membandingkan

0: itu yang paling ditakutkan sebenarnya, yeah, sama seseorang yang mau masuk tapi orang itu lagi kayak buka pintunya tuh setengah-setengah. Jadi orang yang mau masuk tuh kayak mikir masuk nggak ya, yeah, tapi di satu sisi dia membuka pintu tapi bukan buat mereka yang mau masuk.
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Harus yakin. Ya kan? Jadi ketika kita mau mendekati seorang, ketika kita mau move on ya, berarti kan kita harus yakin dulu, baru kita ada ikatan nembak atau apa gitu. Dan orang yang kita suka juga, kalau misalnya dia juga suka serius, harus bantu juga untuk move on.
0: Betul.
1: Jadi balance.
0: Jadi jalannya gak sendirian, tapi beriringan.
1: Yes.
0: Cocok ya, kita nanti live TikTok bareng ya.
1: Kita pas banget nih.
0: Gak, ini cuma Asbun aja kok.
1: Bisa aja.
0: Tapi kalau yang ini gak Asbun, cuma Pro 2 ada pertanyaan yang masuk. Kita baca ya Mas Martin,
1: boleh,
0: ya. Dari Fuad, dia ngasih 2 pertanyaan. Nanti boleh langsung jawab semua ya. Tanya, dalam penyusunan lagu ini, baik lirik, melodi, dan lain-lainnya, apakah Mas Martin juga membaca pasar terkait musik-musik yang lagi digandrungi sekarang? Sama pertanyaan yang kedua, buat kalangan yang udah melewati fase tadi gitu, misalnya kayak dia nih yang udah jadi bapak-bapak, gimana Mas Martin bisa membuat lagu ini tetap bisa dinikmatin walaupun secara lirik udah gak relevan?
1: Oke, okay. Buat halo,

kan lirik, makanya aku pakai lirik-lirik yang lebih mudah dipahami. Lirik-lirik sehari-hari aja yang dipakai seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, lagu ini sebenarnya bisa dinikmatin semua kalangan walaupun sudah bapak-bapak. Karena gini, gak melulu kalau kita lihat itu kan tentang friendzone ya. Friendzone yang telat. Tapi di situ ada poinnya adalah apa? Rasa suka, rasa perasaan yang benar-benar kuat itu bisa bertahan lama. Dan kalau kita dapat orang-orang yang benar-benar suka sama kita, benar-benar punya perasaan yang jujur seperti itu, betapa beruntungnya kita. Cuma sayangnya di lagu ini karena gak nyambung aja, karena sama-sama malu-malu gitu. Tapi di refren lagu ini, itu bisa dijadiin gini Mas Wat, konten

0: kan bisa Mas Fuad nih buat istrinya misalnya kasih gombalan bikin konten TikTok, dirimu membuatku jadi gila karenamu.
1: Asal nggak diceritain behind story-nya
0: nah,
1: ya.
0: Itu bisa macam-macam. Ternyata banyak yang bikin kayak gitu di TikTok ala-ala konten mereka gitu sama pacarnya apa sama istrinya gitu kurang lebih.
1: Berarti ini sama ya kayak Tri di Playan bilang aku menikmati lagunya Mas Martin kok, pengalaman pribadi jadi nostalgia sebagai kenangan aja bukan buat diulang katanya.
0: Thank you. Siapa?
1: Namanya Tri di Playan.
0: Halo Mbak Tri.
1: Playan tuh di daerah Gunung Kidul Mas.
0: Oh salam kenal Mbak Tri di Gunung Kidul, buat warga Gunung Kidul juga salam kenal.
1: Ya yes, tinggal nanti kita jalan-jalan ke Gunung Kidul Mas.
0: Seru tuh Mas.
1: Nyobain belalang goreng udah pernah belum?
0: Oh belum pernah.
1: Itu tuh salah satu makanan khas di daerah sana. Tapi kalau misalnya gak cocok gatel-gatel Mas.
0: Oh gitu.
1: Jadi kayak semacam udang gitu.
0: Udang aku cocok.
1: Oh cocok.
0: Cocok.
1: Kemungkinan aman, belalang aman. Aman. Karena aku cocok juga belalang. Habis ini ya.
0: Oke lanjut.
1: Oke teman bro dua, nanti kita lanjut lagi ya. Kita habis ini mau ajakin Mas Martin buat bermain. Tapi bermainnya ini tuh aku punya sebuah kartu dengan pertanyaan yang deep. Nanti kita lihat jawabannya Mas Martin seperti apa ya. So jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Finamu Fiana masih nemenin kamu di Music Live Chat Teman Pro 2, dan aku masih barengan sama Mas Martin Wiguna. Dan seperti yang tadi aku bilang, kalau di sesi kali ini aku bakalan ajakin Mas Martin untuk main. Tapi aku gak tahu ya apakah ini bisa dibilang sebuah permainan atau malah menjadi sebuah pertanyaan yang dalam. Cinta. Kan tadi kan Mas Martin mengatakan bahwa dia adalah dokter cinta, ya kan? Kita coba, dokter cinta ini bisa tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari aku.
1: Oke.
0: Baiklah, kalau gitu jadi teman Pro 2, rules-nya adalah nanti Mas Martin tinggal pilih kartu yang udah aku siapin, dan nanti aku akan bacain pertanyaan yang ada di kartu ini, dan nanti Mas Martin tinggal jawab, oke?
1: Oke.
0: So, mau yang mana nih untuk yang pertama? Nah, bagaimana perasaanmu ketika seseorang ada yang menghalangi

0: fokus sama ibaratnya di rel, kita mau melaju ke atas tambah tinggi, kita fokus ke situ. Apapun halangannya, bisa lo kalahin dengan prestasi, dengan pembuktian. Itu sih.
1: Tapi ada nggak di karirnya Mas Martin tuh, ada satu orang kayaknya nih kok agak menghalangi ya?

0: depan ada polisi tidur, gampangnya gitu. Kita bisa loncat.
1: Dan udah bersiap.
0: Udah bersiap. Udah jaga-jaga. Kita rem dulu, halus jadi lewatin polisi tidur itu. Tapi kalau kamu nengok dulu, hirauin orang yang kanan kiri sirik sama kamu, kamu yang ada guncangan lebih berat lagi. Itu sih.
1: Wih, sebuah filosofi yang sangat mantep. Memang kalau dokter cinta tuh emang begitu, guys. So, next mau ambil yang mana nih? Okay, next question is, pilih diselingkuhin atau selingkuh? Kenapa?
0: Pilihan berat.
1: Pilih diselingkuhin atau selingkuh? Kenapa?
0: Sebelum aku jawab gini,

0: Jadi kalau pilihannya dua harus jawab ya salah satu. Mm. Sebenarnya dua-duanya gak enak, tapi kalau disuruh pilih, diselingkuhin atau selingkuh, lebih baik diselingkuhin. Kenapa? Karena kamu orang yang terzolimi berarti kan, yang lagi disakitin. Kamu gak menyakiti orang. Ada hal baik pasti di depan kamu. Tapi kalau kamu selingkuh, jelas kamu pasti suatu saat akan diselingkuh. Yang lebih sakit dari itu.
1: Ini memang konsepnya adalah tabur tuai.
0: Betul.
1: Ya kan? Jadi kayak ya udahlah daripada melakukan, mending aku korban gak apa-apa deh. Akan aku adukan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu.
0: Naik kelas kita biasanya udah dapat ujian kayak gitu biasanya naik kelas.
1: Betul. Yang penting rapotnya jangan merah ya.
0: Benar.
1: Next, mau tunjuk aja deh nanti biar gampang.
0: Pojok kiri.
1: Gini ya. Oke. First impression apa yang kamu harapkan dari orang lain ketika bertemu dengan dirimu?
0: Senyum.
1: Gitu, happy gitu ya ketemu sama orang.

0: udah setuju.
1: Jujur iya, ketemu orang tuh kalau misalnya dia nyambutnya happy, kita jadi ketularan happy gak sih mas?
0: Pepsi ke bawah kan?
1: Yes. Betul. Tapi ketika kita ketemu orang yang udah mukanya udah cemberut dan apa tuh kayak nyerap hal negatifnya.
0: Betul, kita jadi overthinking, padahal yes, belum tentu. Nah itu, makanya kalau di Islam kan dibilang senyum itu ibadah, betul, ya itu dia. Betul banget di Islam tuh, kayak gitu.
1: Oke, okay. Karena aku pernah tuh ngerasain ketemu sama orang dia, ih apa sih kok udah cemberut aja? Eh masalahnya jangan dibawa kemari neng, gitu. Jadi kayak yang tadinya kita udah happy ketemu yang begitu, ya jadi gak happy ya kan? Oke, next. Mau yang mana mas?
0: Tengah lagi.
1: Tengah ini ya? Mm-hmm. Ini ya berarti ya?
0: Boleh.
1: Oke. Kesalahan apa yang pernah kamu perbuat dan kamu sulit memaafkan kesalahanmu itu?
0: Kesalahanku kalau misalkan yang pernah aku perbuat.
1: Ngambil mangga tetangga kali mas.
0: Bingung ya apa ya kesalahanku ya? Manusia pernah salah pasti.
1: Pasti.
0: Kesalahan

0: salah. Bukannya aku sok gimana ya, tapi benar. Karena bagiku komunikasi itu penting. Jadi bukannya mesti terus-terusan ya kayak kita overprotective, tapi seenggaknya dalam sehari ada komunikasi biar nggak ada overthinking.
1: Betul. Apa-apa. Karena komunikasi itu penting, bukan penting komunikasi.
0: Betul.
1: Ya kan? Hmm. Karena itu dua hal yang berbeda.
0: Berbeda. Komunikasi itu penting, penting komunikasi itu kayak terpaksa.
1: Benar.
0: Tapi kalau komunikasi penting itu jadi dari kita tulus kemarin membuat komunikasi.
1: Benar, benar. Nggak ada paksaan. Betul. Gitu kan? Oke, okay, last card.
0: Kanan kamu.
1: Ini ya berarti. Oke. Okay. Terakhir. Kalau kamu memiliki kesempatan menulis buku, cerita apa yang kamu ceritakan dalam buku itu?
0: Cinta.
1: Wih, langsung ya. Kenapa, Mas?
0: Tadi kita sempat ngobrol di OPR ya.
1: Iya.
0: Jadi, buat teman Pro 2, gue senang banget ngobrolin cinta. Makanya gue senang bikin lagu kayak Gila Karena Cinta, sebelumnya Bertahan Demi Dia. Itu adalah berdasarkan yang gue lihat, dengar, dan rasa. Gak mesti tentang gue sendiri, tapi pengalaman teman-teman sekitar yang gue lihat, dengar, dan rasa. Nah, cinta itu, aku pengen banget bikin buku bahwa ada anak tangga cinta. Kalau yang biasa nonton Dokter Cinta tahu nih, anak tangga menuju cinta dan semua orang belum tentu bisa merasakan cinta. Anak tangganya tuh gini, simpelnya gini. Yang pertama adalah simpatik. Di atasnya simpatik, rasa suka. Di atasnya rasa suka, rasa sayang. Yang paling tinggi, step puncaknya adalah cinta.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Simpelnya simpatik, kalau kita misalnya baru lihat seseorang, kita suka. Kalau suka, kita mulai jadian sama dia, mulai mau tahu tentang dia. Sayang itu seseorang yang kita jadian selalu prioritas dalam hidup kita. Yang paling tinggi cinta,

0: TikToknya apa kalau boleh tahu, biar nanti kalau misalnya saya butuh tuh kan saya ada psikolognya gitu.
1: Martin.wiguna A-nya 2.
0: Martin.wiguna A-nya 2 di belakang.
1: Iya, okay. Jadi jangan sembarangan ngomong cinta sih untuk teman Pro 2, karena kalau ngomong cinta, kalau versiku ya, ya siap dengan segala resikonya yang tadi.
0: Oke.
1: Apakah kayak gitu?
0: Jadi jangan lupa teman berdua setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Kata Mas Martin, bisa lebih lama asalkan satu pertanyaan, satu paus. So itu dia tadi teman berdua, kartu yang sudah aku bacakan buat Mas Martin. Habis ini kita akan lanjut lagi ya, tapi nanti di sesi terakhir Mas Martin bakalan bawain lagu Gila Karena Cinta secara live. So jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Thank you banget buat teman-teman berdua yang masih stay di Music Live Chat barengan sama aku Vina Muviana dan juga masih barengan sama Martin Wiguna teman berdua yang dari tadi kita ngomongnya udah seru banget dan rasa-rasanya kalau ngomong sama Mas Martin tuh harus lebih dari 1 jam biar bisa membahas seputar percintaan tuh lebih detail lagi harusnya Mas Martin ya.
1: Iya banget.
0: Tapi habis ini apa yang akan dilakukan sama Mas Martin untuk next projectnya?
2: Masih promo radio terus
0: boleh agak deket mas sama mikrofonnya, oke.
2: Ada promo radio, terus manggung-manggung, masih muter-muter ya. Terus single selanjutnya sih, yang lebih galau lagi pastinya, lebih relate lagi, September.
0: September.
2: Insya Allah kalau nggak ada halangan, September, akhir September lah.
0: Oke. Akhir September, mari kita tunggu teman Pro 2 ya. Dan mungkin kalau saya mau tahu update info tentang Mas Martin, bisa cek di mana?
2: Oke. Yang mau follow IG gue di martin.wiguna.a2, TikTok juga Martin.Wiguna A-nya 2, YouTube channel Martin Wiguna, dengerin Gila Karena Cinta. Alhamdulillah teman Pro 2 hari ini sudah sampai 200 ribu views.
0: Berapa rupiah yang diterima mas?
2: Kayak gitu sih.
0: Jadi, itu yang jadi pertanyaan ya mas ya.
2: Itu yang jadi harapan ya.
0: Oke, baiklah kalau gitu jadi kita tungguin aja nanti single terbaru yang akan rilis bulan September akhir ya.
2: Iya.
0: Oke, baiklah. Kalau gitu teman Pro 2 sebentar lagi kita bakalan dengerin Mas Martin bawain lagunya secara live dan aku persilakan Mas Martin buat mempersiapkan diri. Thank you banget Mas Martin udah ke Pro 2 Jogja.
2: Thank you banget Pro 2.
0: Sehat selalu.
2: Sahabat Pro 2, thank you amin.
0: Nanti kita ketemu lagi ya. Oke. Siap. Baiklah, siap-siap dulu Mas Martin silakan dan thank you juga buat teman Pro 2 yang udah dengerin Music Live Chat hari ini. So, kalau gitu Vina pamit. Jangan lupa dengerin terus Music Live Chat.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Bambang Haryanto Bahrudin menilai pemanfaatan media digital perlu diarahkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi, dan selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
1: Perkembangan teknologi digital tidak hanya mengubah cara masyarakat berkomunikasi, tetapi juga membuka peluang baru bagi kehidupan demokrasi. Pemanfaatan media digital dinilai perlu diarahkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Bambang Haryanto Bahrudin dalam kegiatan peningkatan kualitas pengawasan peraturan daerah PKPP melalui forum group discussion bertema demokrasi di era digital. Bambang mengatakan perkembangan digital seharusnya dapat memberikan ruang tumbuh bagi demokrasi yang lebih sehat dan berkualitas. Terlebih, hampir semua elemen masyarakat saat ini telah menjadi pengguna media sosial dan berbagai platform digital. Menurutnya, lembaga politik, lembaga demokrasi, maupun pers memiliki peran masing-masing dalam memanfaatkan perkembangan digital. Kolaborasi antar elemen tersebut diperlukan agar ruang digital tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi.
2: Saya berharap bahwasanya digitalisasi ini akan bisa mendorong dan akhirnya membawa pertumbuhan demokrasi yang lebih baik, yang lebih sehat dan lebih berkualitas. Nah, tentunya dalam konteks ini, karena sekali lagi kita semua adalah pemakai media sosial, pemakai digital seperti itu, dan kita sebagai lembaga politik, sebagai lembaga demokrasi, pers sebagai pilar demokrasi, itu sekali lagi bagaimana menggunakan digitalisasi ini untuk bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kualitas demokrasi kita.
1: Bambang menambahkan, perkembangan teknologi membuat masyarakat memiliki semakin banyak pilihan sumber informasi. Kondisi tersebut berbeda dengan era ketika masyarakat lebih banyak mengandalkan media konvensional seperti media cetak. Menurutnya, keberagaman media dapat memberikan penguatan dalam proses demokrasi apabila dimanfaatkan secara tepat. Lembaga politik dan pers diharapkan dapat menggunakan ruang digital untuk menjalankan tugas serta fungsinya secara optimal. Yanuar Adi melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/pro2.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Ketemu lagi bareng aku Aris, teman Purwokerto yang mau temenin kamu di Jaga Malam ya, sampai nanti kelar jam 11. Dan nanti bakal lanjut lagi dari jam 11 sampai jam 12 ada jazz music buat menemani waktu istirahat kamu ya. Dan di malam minggu ini, waduh, yang malam mingguan ya, yang enggak ya, ya udahlah ya, ada aku di sini teman Purwokerto, tenang aja. Nanti kita bakal ngebahas ya terkait dengan komunitas teman Bro 2 ya. Kita malam ini bakal ngobrolin sesuatu yang sebenarnya sering banget kita temuin ya, tapi kadang nggak kita sadari manfaatnya. Nah, nanti di era digital kayak sekarang, bikin komunitas itu bisa dibilang gampang banget ya. Mau komunitas fotografi, terus musik, gaming itu jelas ada. Terus apalagi futsal banyak, konten kreator banyak juga, bahkan komunitas orang yang hobinya mager bareng ya. Kayaknya ada nih, siapa nih yang mager bareng nih? Kayaknya ada ya komunitas yang mager bareng gitu teman Bro 2. Tapi anak muda jangan mager dong ya. Nanti kita bahas santai aja, kita ngobrol santai aja di sini ya, sambil enjoy dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Pro 2, ada Siska Kurnia. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak.

0: Kami dari Visi Unsur Radio mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua yang namanya komunitas gitu ya, itu memang sekarang tuh udah banyak banget dan gampang kita jumpai gitu teman berdua. Jadi kenapa sih kita perlu komunitas ya? Karena kalau dijawab ya tentunya karena manusia itu makhluk sosial gitu kan. Kita butuh ngobrol, butuh bertukar cerita, butuh belajar dari orang lain, dan kadang kita juga butuh orang yang bilang, kamu kok bisa kayak gitu deh? Ya gitu, kayak semacam apresiasi gitu ya. Nah, itu simple tapi efeknya bisa gede banget ya. Coba deh kalau kamu bayangin hobi bikin video ya. Di rumah kamu ngedit sendirian, upload, viewsnya cuma 27. Terus kamu mikir kayaknya aku gak bakat deh ya. Padahal belum tentu teman berdua. Begitu kamu masuk komunitas ya, entah itu komunitas konten kreator atau videografi, kamu ketemu orang yang bilang, bro ternyata editing kamu keren juga ya gitu. Tapi coba deh color gradingnya nih, kayaknya kalau lebih dihalusin lagi lebih keren nih. Nah bisa aja, kalau enggak kayaknya angle-nya itu coba dari sini deh. Nah ya kan, atau mungkin bisa juga, kayaknya ini sebenarnya secara editing bagus, cuma storytelling-nya nih kayaknya lebih diperkuat lagi. Nah kurang lebihnya kayak gitu teman berdua. Itu salah satu hal yang menarik juga yang bisa kita bahas ataupun kita pelajari gitu ketika ada di sebuah komunitas. Dan disitu terjadilah yang namanya proses belajar. Dan yang menarik, kamu gak cuma kayak belajar dari mentor aja ya. Kamu bisa belajar dari teman yang usianya sama, terus pengalamannya mirip-mirip ya, berbagi cerita. Bahkan mungkin justru lebih jago di bidang tertentu gitu. Bisa belajar lagi ya. Itulah salah satu kekuatan komunitas ya. Kita tumbuh bareng, bukan cuma satu orang yang naik, tapi bisa saling narik ke atas gitu. Dan yang paling penting adalah kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang punya minat yang sama gitu. Itu akan menumbuhkan rasa semangat kita ketika kita lagi belajar sesuatu. Cakep nih ya. Jadi buat kamu yang misalkan pengen memperdalam ataupun membangun relasi gitu teman berdua, bisa juga bergabung di sebuah komunitas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: malam.
1: Teman berdua, ketika kita sekolah atau kuliah gitu kan ya, kalau di sekolah atau kuliah itu kan ngajarinnya lebih cenderung teori, walaupun praktiknya juga banyak sih sebenarnya. Tapi kalau komunitas itu ya sering ngasih kita pengalaman praktiknya, pengalaman di lapangannya secara langsung. Oh ternyata agak sedikit berbeda ya sama teorinya begini-begini, tapi di lapangannya ternyata untuk eksekusinya kayak gini gitu ya. Ketika di lapangan itu akan, ya teori memang membantu untuk membekali kita sebagai dasar gitu ya teman berdua, sebagai dasar ilmu pengetahuan kemudian nanti dipraktikkan gitu. Nah kalau misalkan kamu tergabung di sebuah komunitas, kita bisa langsung praktik di lapangan, tahu kesulitannya gimana, keseruannya kayak gimana. Misalkan kamu gabung di sebuah komunitas apa ya, fotografi gitu lah ya, awalnya cuma tahu ISO itu apaan sih gitu ya, lama-lama tahu shutter speed, aperture, terus komposisi, lighting gitu, bahkan macam-macam lighting ya. Wah itu banyak banget. Terus ikut hunting foto, ternyata seru ya. Terus dapat kritik, nyoba lagi, salah lagi, belajar lagi. Tahu-tahu ternyata sekarang udah jago motret. Nah ya, itulah proses berkembang ya di era digital. Proses belajarnya makin luas. Ya kita bisa ketemu orang dari kota lain, bahkan dari negara lain, dan komunitas nggak harus selalu ketemu secara fisik ya. Bisa juga biasanya kalau komunitas itu kan punya grup. Nah di grup juga ya, lewat Discord misalkan, atau WhatsApp, Telegram, Instagram, atau forum, atau punya platform digital lainnya juga bisa teman berdua. Nah buat kamu yang sekarang tuh kayak, aduh gimana ya, aku pengen punya komunitas gak ya, pengen ikutan komunitas apa enggak ya, ya gak ada salahnya ya, cari-cari tahu dulu ya kan, komunitasnya apa sih, bergerak di bidang apa, kegiatannya ngapain aja, terus kira-kira di sana tuh ada siapa aja ya, siapa tahu ada orang-orang ternama gitu yang ikut join di sana, kan bisa belajar juga teman berdua.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Program FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Kalau malam-malam.
1: Teman berdua, ya tadi kita udah ngomongin komunitas sebagai tempat belajar ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah menarik, kreativitas ya. Kenapa komunitas bisa bikin kita tuh lebih kreatif? Karena kita ketemu banyak perspektif ataupun sudut pandang dari orang lain. Nah misalkan gini, kita punya satu ide nih, dan menurut kita ide kita itu wah keren banget nih ya. Terus kita cerita ke teman ya. Teman pertama bilang, ya bagus sih. Teman kedua terus bilang, kalau menurut aku ya agak kurang kayaknya di bagian ininya deh gitu kan. Terus teman ketiga, gimana kalau konsepnya dibikin kayak gini. Nah tiba-tiba jelep banget ya, muncul ide baru. Itulah yang namanya proses kreatif. Kadang kreativitas itu bukan muncul karena kita duduk sendirian sambil menatap layar ya selama 3 jam, 4 jam, 5 jam ya. Kadang kreativitas muncul tuh dari ngobrol ya, dari perdebatan bisa juga, dari bercandaan bisa ya, dari lihat karya orang juga bisa ya, dari kegagalan bersama ini juga bisa ya, bahkan dari obrolan random yang tiba-tiba, kayaknya itu keren juga tuh dibikin nih, suatu event ataupun satu karya gitu kan, kayaknya bisa nih. Nah gitu teman berdua, jadi dengan kita ngobrol, berinteraksi dengan orang ya, kita bisa mendapatkan inspirasi atau terinspirasi, atau bisa juga tiba-tiba muncul ide yang random aja, setelah dibahas lebih dalam ternyata oke juga nih buat dieksekusi.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Iya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan. Rumah FM, Rumah FM.

0: Jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Yang pasti teman Pro 2, buat kamu yang pengen berkomunitas gitu ya, ya udah gas aja gitu teman Pro 2. Siapa tahu dari situ kamu bisa terinspirasi banyak hal ya. Dan yang pasti di era digital ya, kita memang bisa belajar sendirian, tutorial ada, video ada, artikel ada, AI juga ada, tapi manusia tetap butuh manusia ya. Karena ada hal-hal yang gak bisa kita dapat cuma dari layar aja. Semangat dari teman, feedback, kolaborasi, pengalaman, cerita, koneksi, dan mungkin kesempatan yang kadang datang karena kita berani membuka diri. Dan komunitas yang tepat bisa jadi tempat buat kita belajar, bisa jadi tempat kita gagal, bisa jadi tempat kita menemukan teman, terus tempat untuk menemukan peluang ya. Dan yang paling penting, bisa jadi tempat kita menemukan versi diri kita yang sebelumnya gak pernah kita kenal ya. Jadi buat kamu yang selama ini ngerasa kayaknya aku gak kreatif deh ya, coba cari lingkungan yang bikin kamu berani berkarya. Buat kamu yang merasa aku gak punya skill gitu, coba cari orang-orang yang mau belajar bareng. Dan buat kamu yang ngerasa kayak lagi sendirian, mungkin sudah waktunya ya keluar dari kamar, cari komunitas dan mulai ngobrol dengan teman-teman dari komunitas. Semangat terus teman Pro 2, dan kita nanti lanjut di Jaga Malam sesi kedua, obrolan sebelum tidur. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Arietti bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Kita lanjut lagi di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam ya. Masih bareng aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 11. Dan bakal lanjut lagi dari jam 11 sampai jam 12 ada Jazz Music, teman berdua. Aduh, kalau sudah mulai deep ngobrolnya ya, di obrolan sebelum tidur, kita bakal lebih enjoy lagi. Kita bakal cerita. Kita ngobrol santai aja di sini, kita cerita-cerita ya. Nanti aku juga bakal live di TikToknya Pro 2 FM Purwokerto ya. Sebenarnya aku udah nyiapin tema tapi belum aku update ya. Sebentar lagi bakal aku update, teman Pro 2. Nanti kamu boleh komentar melalui WhatsAppnya Pro 2 081-327-312222, atau bisa juga melalui Instagram di @rrpro2pwt. Dan tentunya nanti sekitar jam 9:30 aku bakal live di TikToknya Pro 2 FM Purwokerto. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Pro 2 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua. Atau yang ini.

0: Tenggelau malam-malam.
1: Well, teman berdua, kita udah ada satu tema yang bakal kita obrolin malam hari ini. Aku udah share juga di story-nya Pro 2 gitu kan. Jadi kamu bisa ikutan join di sana, terus ngobrol aja, enjoy di sini santai gitu kan. Sambil curhat-curhat colongan lah, tipis-tipis ya. Malam minggu daripada ngapain gitu kan, ngemuin kamu gabut atau setengah patah hati. Ada gak sih rasa-rasa setengah patah hati gitu? Ada loh teman Pro 2. Jadi kayak, iya belum sampai patah hati, tapi ada kekecewaan rasa-rasa setengah patah hati. Iya, yeah, jadi yang pasti kayak gitu teman-teman dua. Nah, kadang-kadang ya dengan kita suasananya lagi gak baik-baik aja atau lagi kurang happy, kita butuh teman gitu. Tiba-tiba ketemu teman lama gitu kan. Nah, pas obrolan ketemu teman lama ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang seru. Tapi beberapa orang ada juga yang merasa kayak, kalau anak muda zaman sekarang istilahnya apa ya, kayak agak awkward ya kan, canggung gitu, karena udah lama gak ketemu, jadi bingung aja gitu mau ngobrolin apa gitu. Tapi kalau misalkan kamu ada di situasi obrolan ya, pas ketemu teman lama di malam minggu kayak gini, kira-kira kamu bakal ngobrolin apa teman Pro 2? Nah, boleh dong kamu komentar melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222, atau bisa juga melalui Instagram di @rrpro2pwt. Selain itu, aku juga bakal live nanti sebentar lagi di live TikToknya Pro 2 FM Prokerto. Kamu bisa ikutan join di sana ya. Kalau aku sih, kalau misalkan ketemu teman lama gitu yang dulu sempat, bukan sempat ya, maksudnya kita akrab gitu, tapi karena terpisah ruang dan waktu, akhirnya tiba-tiba kayak kita ketemu lagi, ya udah pasti dong kita ngobrol, ya gimana bro kabarnya, gini, sekarang lagi sibuk apa, dan lain sebagainya. Pasti kita nanya tentang kesibukan. Lama-lama cerita, aduh udah lama ya gak ketemu ya, dulu kita gini, nah itu tuh kata kunci pertama, ya dulu kita, ya kan, ya dulu kita gitu, udah langsung pembahasannya kemana-mana teman berdua, biasanya wah gacor tuh. Nah boleh buat kamu yang mau cerita ya, melalui voice note juga boleh kalau misalkan kamu malas ngetik ya sambil dengerin lagu. Oke, ini lagu yang udah cukup lama, tapi ini lagu enak banget buat didengerin ya, Gombal Itu Indah dari miliknya The Rhine, so check this out.

Abdi Comot ingin mengucapkan semoga di ulang tahun kali ini RRI terus mengudara dan menjadi garda terdepan dalam menyorakan kebenaran untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: atau malam-malam?
1: Teman berdua, kalau misalkan kamu ketemu sama teman lama gitu kan, terus tiba-tiba, weh, gimana kabarnya? Gitu, ngobrol asik gitu. Pernah nggak sih kayak ngobrolannya akhirnya menceritakan tentang hal-hal lama gitu? Kayaknya pernah ya teman berdua, kalau misalkan kamu ketemu teman lama ya. Aduh, ya luar biasa ya. Jadi yang namanya hidup gitu kan.

sama teman lama tuh isinya cuma nostalgia masa sekolah yang bikin ketawa sendiri. Iya sih, emang bener sih. Biasanya kalau ketemu teman lama gitu kan, kan kita belum tahu tentang kehidupan barunya dia, perjalanan dia sekarang gimana-gimana gitu kan. Biasanya membuka obrolan dengan yang relate itu ya, ya zaman sekolah dulu gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol lama tuh, biasanya kayak gitu ya. Oke, thank you buat yang udah ikut join ya. Nanti sebentar lagi aku bakal live di TikToknya Pro 2 FM Purwokerto. Ya, tapi kita dengerin lagu dulu biar lebih enjoy untuk kesempatan malam ini.

0: do.
1: Saatnya lomba dia lagu ambiar di Pro 2.

0: Malam-malam.
1: Ya teman berdua, ada satu hal yang menarik gitu ya terkait dengan teman lama gitu. Jadi ada sebuah riset dari University of Pittsburgh ini nemuin fakta menarik kalau dapat kabar tiba-tiba dari teman lama ternyata bikin perasaan jadi makin happy dan ngerasa dihargai banget ya. Walaupun kedengarannya sepele, aksi kirim chat atau telepon ke orang yang udah lama gak kontak-kontakan itu punya efek luar biasa buat kesehatan mental ya. Jadi hasil studi nunjukin kalau orang yang nerima sapaan itu ngerasa jauh lebih bersyukur karena ada faktor kejutan yang bikin momen itu terasa kayak lebih spesial ya dibandingin sekedar ngobrol sama teman yang tiap hari ketemu gitu teman bro. Kayak aduh ini teman lamaku loh, ternyata dia masih ingat ya sama aku ya. Asal jangan tiba-tiba pinjem duit aja. Sering terjadi ya teman bro ya. Jadi ya begitulah hidup ya, sangat dinamis sekali.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
2: Es krim.
3: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
4: Hey, aku es krim.
3: Enak banget.
4: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
3: Aku pengen makan itu. Dan itu,
6: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
7: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
3: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

0: Galau Malam-Malam.
1: Kebetulan malam minggu teman produ gua ya, malam minggu kayak gini ketemu teman lama kayaknya asik banget buat ngobrol hal-hal yang mungkin menjadi cerita di masa lalu ya. Kali ini aku udah live di TikToknya Produ FM Purwokerto. Coba aku sapa dulu yang udah ikutan join, ada siapa aja nih? Ada Felicia Natania, ada Nanai, ada Dian Serlis Syahla, ada Dava Dav, ada Kak Nan juga tadi yang udah ikutan join ya. Buat teman Pro 2 yang mau ikutan join boleh banget ya di live TikToknya Pro 2 FM Purwokerto. Malam hari ini aku lagi ngomongin soal obrolan pas ketemu teman lama. Kira-kira ngebahas apa sih? Kayaknya ngebahas kejadian-kejadian masa lalu yang lucu-lucu juga sering dibahas gitu ya. Bahkan sampai tahu ya ukuran kolor dan warna kolor favorit kita ya. Malam-malam kayak gini ngebahas kolor teman Pro 2 ya, gak apa-apa juga ya kan. Itu kan salah satu fashion favorit bapak-bapak ya. Enggak sih, hampir semua orang suka ya. Apalagi kalau lagi santai di rumah gitu. Tadi udah ikutan join, ada siapa nih yang udah ikutan komentar ya. Oke, aku baca dulu. Ada Felicia ya, yang dibahas itu sekarang kerja di mana, anaknya berapa, suami orang mana, gitu-gitu ya. Nostalgia masa sekolah juga biasanya ya. Dulu kamu suka sama si A, si B, si C ya. Sebenarnya aku juga sama dia, aku juga suka sama dia gitu kan. Tapi gak berani ngomong ya. Ada siapa lagi nih yang... Oh ada Nanai, Nanai ya, kerja di mana yang ditanya kan, udah punya anak berapa, kok sekarang agak gemuk, agak kurus gitu. Oke, sering banget ya dibahas kayak gitu ya. Oke, thank you yang udah ikutan join ya. Buat teman Pro 2 yang mau ikutan join di live TikToknya Pro 2 juga boleh banget ya. Yang pengen pakai voice note di WhatsAppnya Pro 2 juga bisa. WhatsAppnya gak tahu ya. Nih dicatat ya, 081-327-312222 gitu. Kita dengerin dulu dari Yura Yunita dengan Bandung.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tahukah kamu, salah satu tradisi adat Jawa yang masih dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah tradisi ruahan. Salah satu yang masih kerap melakukan tradisi ini adalah Pura Mangkunegaran di Surakarta. Ruahan berasal dari kata ruah, yang merupakan bulan urutan ke-7 atau sama dengan bulan Sya'ban tahun Hijriah. Kata ruah memiliki akar kata arwah atau roh para leluhur yang menjadikannya tradisi ini sebagai bulan untuk mengenang para leluhur. Tradisi ruahan ini dilaksanakan pada malam Jumat setelah tanggal 10 bulan ruah. Tradisi ruahan ini terdiri dari kegiatan doa bersama untuk leluhur, memohonkan kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan.
2: Ini Indonesia.

0: malam-malam.
1: Oke, sekarang ada siapa lagi yang udah ikutan join teman bro dua? Ada Mbak Dewi ya, Dewi Suryati ya. Ini jadi kita lagi ngebahas tentang kalau misalkan ketemu teman lama itu obrolannya apa aja. Kalau kata Mbak Dewi ini tentang mantan, anak, keluarga, kerjaan dan lain-lain. Ini mantan dibahas ya, ini mantan lurah kayaknya ya teman pro 2. Atau mantan gurunya ya dulu ya. Terus di belakangnya lagi ada Mas Irham yang katanya biasanya ketemu teman lama ngelus-ngelus dengkul sendiri terus minjem duit. Sering terjadi teman pro 2, ini sangat-sangat sering terjadi ya. Ujung-ujungnya pinjam duit, udah lama gak kontak-kontakan, ketemu, tiba-tiba ya, pinjam dulu dong 100, yes. Ya, seratusnya 100 kali ini, 100 kali 50, nah banyak tuh teman berdua ya. Terus ada Putri katanya, kata Putri, aku tadi curhat panjang lebar sama teman lama soal kerjaan yang makin numpuk di malam minggu syahdu ini ke Aris. Malam minggu nongkrong ya. Ya, curhatnya curhat kerjaan teman pro 2, aduh berat. Ada Lutfi, ketemu teman lama tapi ujung-ujungnya malah bahas cicilan dan masa depan yang masih abu-abu nih Kak Aris ya. Tapi emang gitu gak sih, lama-lama tuh kayak adu nasib gitu ya. Janganlah, ya ngobrolnya yang santai-santai aja teman pro 2. Ya, kalau ceritanya yang pahit-pahit ya kayaknya jadi gak seru nongkrongnya ya.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Academic Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: kenalin, kami dari LeadSprouts.id mengucapkan Selamat Hari Radio. Yesus selalu kepada RRI. Semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
1: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
2: Sekali di udara,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: galau malam-malam.
1: Teman berdua ngomongin soal pertemanan nih ya. Ini ada yang menarik teman berdua. Ternyata sekitar 91% orang dewasa ini emang beneran ngerasain kehilangan teman lama yang udah dikenal ya. 10 tahun lebih gitu kan. Gara-gara urusan hidup yang makin ribet. Banyak yang akhirnya makin jauh karena kesibukan ya itu kerjaan, pindah tempat tinggal, sampai bikin prioritas jadi berubah drastis banget ya. Buat nyari teman baru di umur yang mungkin udah cukup senior itu juga gak gampang. Soalnya waktu makin dikit dan susah nyari yang beneran sefrekuensi. Dan fenomena ini nunjukin kalau circle pertemanan itu memang bakal terus berubah ngikutin fase hidup yang makin dewasa. Jadi ketika kita makin dewasa, biasanya circle pertemanannya semakin kecil gitu teman berdua. Dan untuk memanage ya circle pertemanan yang besar itu, aduh, butuh energi yang sangat luar biasa. Nah kalau kamu sendiri ketika ketemu teman lama gitu kan, kira-kira obrolan apa yang dibahas gitu? Apakah ngobrolin kerjaan, ngobrolin masa lalu, atau seperti apa? Yang mau komen ikutan join di live TikToknya Pro2 juga boleh banget.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: Malam Malam.
1: Makin seru teman bro 2 ya, namanya ketemu teman lama kadang-kadang juga rezekinya nambah ya teman bro 2 ya. Ada yang rezekinya nambah, ada yang malah dipinjemin gitu. Oke, thank you. Sekarang ada siapa lagi yang udah ikutan join? Coba aku sapa dulu teman bro 2. Ada Tirta, katanya malam minggu ini berasa hangat banget gara-gara bisa kumpul lagi sama circle lama aku bareng Kak Aris yang lagi aku dengerin juga. Oke, thank you ya, ngumpul-ngumpul di situ sambil dengerin Pro 2 juga kah? Terus di belakangnya lagi ada Nazira. Vibe-nya enak banget Kak Aris, duduk santai sambil dengerin cerita teman yang udah jadi bapak-bapak sekarang. Ya ini mungkin generasi-generasi lama yang sekarang tuh udah jadi bapak-bapak banget ya. Oke, thank you. Kita sapa dulu teman-teman yang udah di live TikTok-nya Pro 2. Ada Irham, ada Roxen, ada Awal Budi juga, dan teman-teman yang lain ya, yang tidak terpantau gitu. Oke, kita dengerin lagu dulu. Yang mau ikutan join masih aku tunggu.

Oke teman berdua, sekarang ada siapa lagi yang udah ikutan join ya? Ada Bayu nih, kita lagi ngomongin terkait dengan obrolan pas ketemu teman lama di malam minggu kayak gini. Kira-kira apa yang diobrolin teman berdua? Kalau kata Bayu, ternyata teman lama aku udah pada sukses semua, sementara aku masih gini-gini aja Kak Aris. Jadi sedih dikit, tapi happy ya ketemu sama mereka. Gini-gini ajanya tuh kayak gimana tuh? Ya kan ya, namanya hidup kadang-kadang sebenarnya dia udah secara karir bagus ya, pendapatan oke, tapi kadang-kadang kita masih ngerasa yang gini-gini aja gitu. Terus ada Naufal, nostalgia zaman dulu emang paling juara kalau dibahas pas malam hari kayak gini sama Kak Aris juga. Oke, thank you Naufal. Ada Raisa katanya, obrolan malam minggu ini random banget, mulai dari hobi sampai gosip jadul yang belum kelar-kelar kan. Gosip jadul belum kelar-kelar tuh kayak gimana? Misteri itu bulat-bulat hitam ya. Misteri bulat-bulat hitam punya Pak Guru. Nah, itu sampai sekarang enggak tahu tuh ya. Belum terpecahkan teman berdua. Oke, kita nikmatin lagi dulu lagu dulu teman berdua biar lebih enjoy untuk kesempatan malam ini.

Teman berdua ya, buat kamu yang mungkin hari ini ketemu teman lama atau beberapa waktu yang lalu ketemu teman lama, cerita-cerita, ngobrol banyak hal. Iya, sebenarnya momen-momen kayak gini mungkin jarang banget ya bisa kita temui dan kita rasakan. Ketika kita punya kesempatan untuk ketemu orang-orang terdekat kita yang sayang sama kita gitu, yang care sama kita, ya luangkan waktu itu, nikmatin aja yang ada gitu kan. Belum tentu hal-hal semacam itu bisa terulang lagi dalam waktu dekat ya. Syukur-syukur bisa teman berdua. Thank you buat kamu yang udah mau berbagi cerita, udah mau ngobrol di sini, makasih banget ya. Tapi ini menjelang jam 11, itu artinya kebersamaan kita dijaga malam untuk edisi hari ini. Ya harus usai gitu teman berdua, karena waktunya udah mepet banget gitu ya. Thank you sekali lagi yang udah ikutan join. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye. Life is like a board game some of the time.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja. Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas.

Pro 2 berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 20 September tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 081327312222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat dengan 10 perkara. Sabda beliau, "Janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun kamu akan dibunuh atau dibakar. Janganlah mendurhakai kedua orang tua, walaupun mereka menyuruhmu untuk berpisah dengan seluruh keluarga dan hartamu. Janganlah meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, karena barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka dia akan terlepas dari pertanggungjawaban Allah. Janganlah minum arak, karena ia adalah pangkal segala kekejian. Jauhilah maksiat, karena sesungguhnya kemaksiatan itu menyebabkan kemarahan Allah. Janganlah lari dari medan perang walaupun seluruh temanmu telah meninggal dunia. Tetaplah berada di tempat tinggalmu walaupun penyakit yang mematikan menimpa seluruh manusia. Berikan nafkah kepada keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Jangan tinggalkan tongkatmu dalam mendidik mereka, dan jadikanlah mereka orang yang takut

tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari

0: teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.
1: Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
2: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
3: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya. Nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwanya bersih, tak suka menyakiti, apalagi mendengki. Menjelang tidur malamnya, selalu bermuhasabah. Jika ia mendapatkan banyak kebaikan, ia akan bertasbih kepada Allah seraya beristighfar kepadanya. Sebaliknya, jika ia mendapatkan dirinya didolimi oleh orang lain, ia justru akan berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa orang yang telah mendoliminya, dan ia tidak terbetik sedikitpun di dalam hatinya untuk membalas dendam. Meskipun sebagai seorang anak bangsawan ia mampu melakukan itu. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena perbuatannya yang mulia seperti itu, Rasulullah SAW di suatu majelis, beliau memproklamirkan di hadapan para jamaahnya, akan tiba di hadapan kalian penghuni sorga yang berjalan di muka bumi. Beberapa waktu kemudian, tibalah sosok yang disebutkan itu, dan dia ternyata adalah seorang tokoh yang memang dikenal sebagai orang yang sangat pemaaf. Ia tidak pernah menaruh dendam apapun kepada orang-orang yang pernah menyakitinya. Dendam ibarat sebuah energi negatif. Jika dibiarkan, ia akan berkembang biak, bahkan bisa merusak kesucian hati dan juga agama seseorang. Saya Sukeri Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geledkan.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Generasi muda perlu didorong untuk tidak hanya menyampaikan gagasan tetapi juga terlibat dalam aksi nyata dan berkelanjutan di masyarakat. Melalui Youth Generation, anak muda diajak membangun partisipasi bermakna sejak persiapan hingga tindak lanjut kegiatan. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Youth Generation mendorong generasi muda tidak hanya menyampaikan gagasan tetapi turut terlibat dalam proses hingga menghasilkan aksi nyata di masyarakat. Project Lead Bahasa Ibu Jawa, Kristina Setianingrum mengatakan, program tersebut dirancang untuk membangun partisipasi anak muda yang bermakna. Peserta tidak hanya dilibatkan saat kegiatan berlangsung, tetapi sejak tahap persiapan hingga setelah program selesai.
3: Partisipasi anak muda di era sekarang itu justru terbuka sangat luas ya. Jadi kesempatan teman-teman untuk satu menyampaikan pendapat, kemudian teman-teman bisa mengimplementasikan idenya juga terbuka sangat luas dengan berbagai media, berbagai cara. Salah satunya yang hadir kemudian kami coba quote-unquote tawarkan ke kawan-kawan adalah melalui Youth Generation. Okay. Jadi nggak hanya sekedar datang, foto-foto, tanda tangan, terus pulang, tapi partisipasi yang bermakna itu bagaimana teman-teman dilibatkan mulai dari proses pra-acara, sampai acara, dan juga pasca-acara.
2: Menurutnya perkembangan teknologi dan media sosial saat ini semakin membuka ruang bagi anak muda untuk menyampaikan pendapat dan mengembangkan ide. Youth Generation kemudian menjadi salah satu wadah untuk menghubungkan gagasan tersebut dengan aksi di lingkungan masing-masing. Program ini melibatkan sejumlah organisasi, diantaranya Forum Anak Jawa Tengah, Forum Anak Banyumas, dan Bahasa Ibu Wiki Jawa. Partisipasi juga dibuka secara daring maupun luring melalui sekolah dan organisasi kepemudaan. Kristina mengatakan Banyumas dipilih sebagai salah satu lokasi pelaksanaan karena program tersebut diharapkan dapat menjadi prototipe untuk dikembangkan di wilayah lain. Rangkaian Youth Generation sendiri meliputi talk show, kegiatan di desa, serta forum berbagi gagasan mengenai berbagai isu kepemudaan. Damara Sakti melaporkan. Info
1: Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwakerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Ada aku Siska yang hadir lagi buat teman di kamu ya pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai nanti jam 10 aku bakal hadirkan banyak informasi. Ada lagu-lagu juga nih teman Pro 2. Lagunya udah aku pilihin spesial ya. Mudah-mudahan bisa bikin suasana di ruang dengar kamu jauh lebih menyenangkan pagi ini. Oke. Aku penasaran banget nih teman Pro 2, barang mahal apa sih yang pengen banget kamu beli tapi sampai sekarang tuh belum kesampaian, dan kasih tahu alasannya kenapa kamu pengen beli barang itu ya. Boleh di share komentarnya ke 081 327 312222 atau bisa ke Instagram @rriPro2PWT.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
3: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
2: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
3: Pastilah.
2: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
3: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
2: Wah, mantep banget tuh. Fix sih, langsung gas deh request sekarang.
3: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Love.
1: Awalnya teman perlu dua informasi yang pertama ini datang dari Ed Sheeran ya, di mana ya apa namanya ada beberapa radio gitu ya di Irlandia gitu ya yang apa memboikot lagu Ed Sheeran ya. Jadi stasiun radio Irlandia Classic Hits Radio menghentikan pemutaran lagu-lagu dari Ed Sheeran hingga batas waktu yang belum ditentukan. Nah, keputusan itu diambil setelah muncul protes pendengar terkait pencoretan nama rapper Macklemore dari tur Ed Sheeran. Nah, Macklemore sebelumnya menyuarakan dukungan terhadap masyarakat Gaza dan Palestina saat tampil di stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat pada awal September 2026 dan kemudian dia didepak dari rangkaian loop tur Ed Sheeran. Dan direktur program grup Bay Broadcasting yang menaungi Classic Hits Radio, Dave Kelly, mengatakan keputusan itu diambil untuk merespon aspirasi pendengar dan sebagai bentuk komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan ya. Dan kontroversi pencoretan Macklemore semakin memanas setelah sang rapper mengungkapkan bahwa pemilik Stadion Gillette di Massachusetts, Robert Kraft, sempat menghubungi pihak Ed Sheeran dan Macklemore mengklaim Kraft mengancam membatalkan jadwal konser apabila dirinya tetap tampil sebagai musisi pembukanya.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey, 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Teman-teman berdua, suka dengerin lagu yang ini? Ini
4: sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua.
3: Atau yang ini?

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ataupun di Instagram @rrpro2pwt. Tadi aku nanyain ke kamu nih teman Pro 2, spill barang mahal apa sih yang pengen kamu beli dan kasih tahu alasannya kenapa gitu ya. Selamat pagi buat Rian, katanya pagi-pagi lihat tabungan langsung pengen beli iPad Pro terbaru. Biar gambar-gambar estetik, biar bisa gambar-gambar estetik. Padahal skill aku tuh masih pas-pasan banget kak. Oke. Ada lagi dari Putri, katanya pengen banget punya Dyson Airwrap biar rambut aku gak kayak singa setiap bangun tidur pagi gini. Oke. Thank you Putri ya. Terus ada Vito, katanya target tahun ini beli tiket konser VVIP ke luar negeri. Tapi realitanya buat beli sarapan bubur ayam aja masih mikir dua kali nih kak. Oke. Ada lagi dari Aksa, katanya mimpi aku punya PC gaming yang lampunya warna-warni biar kamar aku tuh makin menyala tiap pagi. Ada dari Safa juga, katanya sekali-kali pengen dong self-remort beli tas branded biar kalau kondangan mental aku tuh gak ciut pas ketemu orang-orang yang sombong. Baik ya, thank you buat komentarnya, yang lain masih ditunggu.

0: sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya. Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

82 sekarang saatnya kita bakal lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Begitupun juga Purbalingga hari ini diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Banjarnegara sama dengan kota sebelumnya, Banjarnegara hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Dan melengkapi kekompakan dengan kota-kota lainnya ya, Kebumen hari ini juga diprediksi cerah, sementara suhunya diperkirakan antara 22 hingga 30 derajat Celcius.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Oke, teman 2, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa ya kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentu saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Aziz di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Aziz.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Oke, Kak Aziz, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, Operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini ya lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto yang masih terlalu lancar semuanya, masih lancar, masih aman. Jadi mungkin saya agak bingung ya mau melaporkan yang mana, tapi mungkin nanti kalau saya bilang ramai bukan karena ramai padat atau macet ya. Ini hanya keramaian-keramaian kecil yang sama sekali sebenarnya bukan ramai ya, tapi ini paling ramai mungkin dibanding simpang yang lainnya. Karena pada pagi hari ini benar-benar masih enak banget ya dilihat ya untuk lalu lintas di Kota Purwokerto. Ada yang lari-lari, ada yang benar-benar ada event ya, ada event lari, ada yang lari-lari biasa, jogging, dan ya seperti itu. Jadi enak banget untuk dilihat yang mungkin dan lalu lintasnya kalau saya sebutkan satu-satu ya. Yang pertama mungkin dari Simpang Mandul ya, Simpang Karangjambu ya, coba Simpang Karangjambu ini mungkin ya sedikit ramai lah untuk pagi hari ini untuk penataan sepeda motor, mobil pribadi dari Kemata ke Simpang. Ini sama-sama ya, bukan sama ramainya tapi ya sama ya lumayan lah. Ada yang lewat tapi bukan yang udah padat atau udah ramai, ini belum, ini rame-rame biasa, rame-rame kecil untuk pagi hari, hari Minggu lagi untuk di Simpang Karangjambu. Jadi tidak menyebabkan kemacetan atau antrian yang panjang, ini lancar sekali untuk di Simpang Karangjambu untuk pagi hari ini ya. Jadi yang mau melalui Simpang Karangjambu atau Simpang Purwonegara ya, ini lancar.